0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Informasi selanjutnya datang dari Piru. Sebanyak 156 warga dusun Wai Salam akhirnya menyampaikan langsung keluhan mereka kepada Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat terkait ketidakjelasan status administrasi kependudukan yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Keluhan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang menghadirkan berbagai pihak terkait termasuk Dinas Dukcapil, Dinas Pemdes, Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa Wai Pirit, dan juga Pemerintah Desa Wai Mital. Perwakilan warga mengungkapkan bahwa meski secara fisik mereka tinggal di wilayah Desa Wai Pirit, seluruh dokumen kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga masih tercatat sebagai warga Desa Wai Mital. Kondisi ini menimbulkan berbagai kesulitan dalam mengakses pelayanan publik. Dan menurut warga, ketidakjelasan status administrasi menyebabkan mereka sering mengalami hambatan saat mengurus bantuan sosial, pelayanan pemerintahan, hingga kebutuhan administrasi lainnya. Sebagai tindak lanjut, Komisi 1 DPRD SBB merekomendasikan migrasi data kependudukan seluruh warga Wai Salam dan Desa Wai Pirit dan pembentukan RT baru guna mengakomodasi keberadaan mereka secara administratif. DPRD juga meminta seluruh hak pelayanan masyarakat tetap diberikan tanpa diskriminasi selama proses penyelesaian berlangsung. Informasi selengkapnya bisa Basudara cek di laman resmi kami rri.co.id.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apa saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tahu kah sing?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan. Deng akan sempena habis. Sudah dengar cerita angin habis, angin terpena habis.
1: Iya hei, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul. Dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bapak Saudara, Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat mengeluarkan dua rekomendasi penting untuk menyelesaikan persoalan administrasi kependudukan yang dialami 156 warga Dusun Waisalam dalam rapat pendapat yang digelar di ruang rapat Komisi 1 DPRD SBB pada Kamis 4 Juni 2026. Rapat dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD SBB Rekison F. Penturi Esos yang didampingi Wakil Ketua Komisi 1 Jason Kaisiku serta anggota komisi lainnya. Hadir pula perwakilan warga Waisalam, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemdes, kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat Daerah serta Pemerintah Desa Waipirit dan juga Desa Waimital. Persoalan yang dibahas menyangkut status administrasi 156 warga Dusun Waisalam yang secara geografis tinggal di wilayah Desa Waipirit, namun secara administrasi kependudukannya masih tercatat sebagai warga Desa Waimital. Masalah tersebut mencuat setelah warga mengeluhkan kesulitan memperoleh bantuan sosial dan pelayanan publik akibat ketidaksesuaian data kependudukan. Keluhan itu juga sebelumnya disampaikan kepada anggota DPRD saat pertemuan pada 28 Mei 2026 lalu. Selain itu, DPRD SBB menegaskan agar seluruh warga Waisalam tetap memperoleh hak atas bantuan sosial, pelayanan kesehatan, dan hak politik selama masa transisi berlangsung. Komisi 1 juga memastikan agar mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut dan memanggil kembali pihak terkait apabila tidak ada perkembangan signifikan dalam satu bulan ke depan.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Beta Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari katong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Kata update informasi terbaru masih seputar Piala Dunia ya. Ini model matematika terbaru yang dirilis kelompok peneliti statistika olahraga memprediksi tim nasional Belanda akan keluar sebagai juara pada turnamen Piala Dunia mendatang. Menggunakan algoritma berbasis kecerdasan buatan dan simulasi data besar, tim berjuluk Orange tersebut tercatat memiliki probabilitas kemenangan tertinggi dibandingkan negara-negara favorit lainnya. Para ahli matematika menyimulasikan seluruh jalannya turnamen sebanyak 10.000 kali dengan memasukkan berbagai variabel kompleks. Indikator yang dihitung meliputi performa klinis lini serang, rasio kebobolan, kekuatan grup hingga jalur fase gugur yang kemungkinan akan dihadapi oleh masing-masing tim peserta. Selain Belanda, simulasi komputer ini juga merilis prediksi untuk kandidat kuat lainnya. Tim nasional Prancis dan Brazil membayangi di posisi kedua dan ketiga dengan presentasi peluang juara yang hanya terpaut tipis dari Belanda. Sementara itu, sang juara bertahan justru diprediksi akan menghadapi jalan terjal akibat penurunan performa di beberapa kompetisi domestik terakhir. Menariknya, model statistik ini juga memunculkan nama tim kuda hitam yang berpotensi merusak dominasi tim-tim besar, dan negara dari zona Afrika dan Asia Timur diprediksi memiliki peluang sebesar 35% untuk menembus babak semifinal, sebuah angka yang dinilai cukup tinggi dalam sejarah modelan turnamen sepak bola. Meski demikian, peran peneliti menegaskan bahwa hasil ini murni kalkulasi di atas kertas berdasarkan data historis, faktor eksternal yang tidak terdapat.

juga di lapangan seperti cedera pemain kunci saat laga, keputusan kontroversial wasit hingga faktor keberuntungan tetap menjadi variabel liar yang tidak bisa sepenuhnya dibaca oleh rumus matematika penentuan kemenangan. Informasi selanjutnya masih akan kita hadirkan di jam ini, tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

0: bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

Saudara, nasib malang menimpa penyerang muda timnas Jerman, Leonhard Karl, yang dipastikan gagal memperkuat negaranya di ajang Piala Dunia 2026. Pemain berbakat berusia 18 tahun tersebut terpaksa dicoret dari daftar skuad setelah mengalami cedera parah pada sesi latihan terakhir di markas tim Wake Forest University North Carolina Amerika Serikat pada Jumat 5 Juni 2026. Federasi Sepak Bola Jerman mengonfirmasi hasil pemeriksaan medis menunjukkan Karl mengalami robek otot pada paha kirinya. Akibat cedera otot yang membutuhkan waktu pemulihan cukup lama tersebut, tim medis memastikan sang pemain tidak akan fit tepat waktu untuk mengikuti turnamen Akbar yang akan bergulir pertengahan Juni ini. Kehilangan Karl menjadi pukulan telak bagi Armada Julian. Mengingat performa luar biasanya sepanjang musim ini, pemain sayap Bayern Munchen itu digadang-gadang sebagai salah satu wonderkid yang bakal bersinar di Amerika Serikat setelah sukses mengemas 9 gol dan 7 asis di level klub, serta tampil memukau dengan sumbangan asis saat Jerman menekuk Finlandia 4-0 dalam laga uji coba pada awal Juni. Guna mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh Karl, DFB bergerak cepat dengan memanggil gelandang berbakat milik RB Leipzig, Asan, dan gelandang berusia 20 tahun itu akan segera bergabung dengan rekan-rekannya di Amerika Serikat untuk mempersiapkan diri menghadapi laga perdana babak penyisihan grup melawan Curaçao pada 14 Juni mendatang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, katong sudah di pukul 11 lebih 10 menit dan saatnya beta pamit undur diri. Dan kebanya Pak Basudara dong semua yang stay tune dengan katong dari subuh tadi di jam 5 ya sampai sekarang sudah jam 11 lebih 10 menit. Setelah ini akan ada rekan Rain yang akan menemani pendengar sampai nanti menjemput pukul 17. Untuk itu beta pamit undur diri. Salam sehat dan amat.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katong ada di acara Papa Risa, Papa Lele yang beta hadirkan para teman ibu saudara sampai nanti katong ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Saudara, beta rein kembali teman ibu saudara di hari ini Senin tanggal 8 Juni 2026 yang sedang mendengarkan katong di Pro 4 RRI Ambon. Semoga Pak Saudara merasa terhibur selalu dengan apa yang ketong hadirkan di saat ini. Nah, jangan kemana-mana Pak Saudara, karena nanti selain hiburan ada juga info-info menarik yang akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara. Jadi tetap dengar ketong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoal bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

Apakah saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, masih ada beberapa hiburan yang akan kita hadirkan pertemuan Mbak Sudara di Paparisa Papalele siang ini sampai nanti keton ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Sekaligus beta infokan Mbak Sudara, di pukul 12 nanti Katong akan ada di Kabaran Donji yang tentunya selain hiburan ada info-info menarik yang sudah kita siapkan partemani Mbak Sudara. Jadi jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

0: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Saudara, upaya mengenalkan sejarah dan budaya Maluku kepada generasi muda terus dilakukan lewat kegiatan edukatif. Salah satunya melalui program studi tour ke sejumlah situs budaya dan sejarah yang ada di bumi raja-raja. Seperti yang dilakukan pihak Sekolah Dasar SD Negeri 54 Maluku Tengah yang berlokasi di Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat. Puluhan siswa yang tergabung dari kelas 3, 4, 5, dan 6 diajak menelusuri wisata sejarah dan warisan budaya yang terdapat di Negeri Hila dan Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah pada hari Sabtu, 6 Juni 2026 kemarin. Situs-situs sejarah yang dikunjungi dalam program studi tour tersebut diantaranya Masjid Tua Wapawe di Negeri Kaitetu, serta Gereja Tua Immanuel dan Benteng Amsterdam di Negeri Hila. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman langsung kepada para pelajar mengenai nilai-nilai sejarah, perjuangan para leluhur, serta kekayaan budaya yang dimiliki Maluku. Nah, Pak Saudara, kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran yang menyenangkan karena dilakukan di luar lingkungan sekolah. Nah, kata salah satu siswa kelas 6, dia bilang, senang di sini kita banyak mendapatkan ilmu pengetahuan tentang sejarah di Maluku. Dia juga berharap melalui program studi tour ke situs budaya dan sejarah, semakin banyak generasi muda Maluku yang memahami akar budayanya, menghargai jasa para pendahulu, serta turut berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan kekayaan sejarah daerah.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RR Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, ada kabar Ndonci yang kita hadirkan pertemani Basudara di kesempatan siang hari ini. Seperti biasa Basudara, selain hiburan, ada juga info-info menarik yang akan beta hadirkan pertemani Basudara di siang hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara katong ada di kabaran Donci yang beta hadirkan pertemani Basudara. Lalu sini ada satu info nih Basudara. Rentetan bentrokan yang berulang kali terjadi di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat SBB memicu keprihatinan kalangan legislatif. DPRD SBB menilai konflik yang terus muncul di sejumlah desa dan dusun tidak lagi bisa dipandang sebagai insiden sporadis, melainkan harus dilihat sebagai persoalan sosial yang memerlukan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan. Anggota DPRD SBB dari daerah pemilihan Huamual, Anwar Laode Tiha, Anto meminta pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat duduk bersama untuk mengevaluasi berbagai faktor yang menjadi pemicu konflik di wilayah tersebut. Menurut Antua, frekuensi bentrokan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan adanya persoalan mendasar yang belum terselesaikan secara tuntas sehingga terus memunculkan ketegangan baru di tengah masyarakat. Nah, Pak Saudara Anwar untuk bilang konflik yang terus berulang harus menjadi perhatian serius semua pihak. Katong perlu melihat secara menyeluruh apa yang sebenarnya menjadi penyebab sehingga bentrokan terus terjadi di wilayah Huamual. Pernyataan itu disampaikan menyusul bentrokan terbaru antara warga Dusun Olas dan Dusun Katapang, Desa Loki, yang menyebabkan sejumlah warga mengalami luka-luka serta memicu kerusakan fasilitas negara, termasuk kendaraan dinas milik kepolisian. Anwar juga bilang, sebelum konflik Katapang dan Olas pecah, sejumlah bentrokan juga sempat terjadi di beberapa wilayah lain di Kecamatan Huamual. Konflik antara Ani dan Pawai, Tanah Goyang dan Ariate, hingga Eli Tanah Merah dan Eli Tanah Besar menjadi catatan yang menurutnya perlu dikaji secara serius. Mbak Saudara, Anto juga menilai langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat keamanan saat ini sudah tepat. Namun, upaya tersebut perlu dibarengi dengan langkah pencegahan yang lebih sistematis agar potensi konflik dapat dideteksi sejak dini. Menurut Anwar, pendekatan keamanan semata tidak cukup apabila akar persoalan yang melatar belakangi pertikaian tidak diidentifikasi dan diselesaikan secara menyeluruh. Karena itu, Anto meminta aparat kepolisian mengusut tuntas setiap kasus bentrokan yang terjadi, termasuk mengungkap kemungkinan adanya pihak-pihak yang sengaja memprovokasi atau memanfaatkan situasi untuk memperkeruh hubungan antar warga. Pak Saudara, Anwar juga berharap situasi keamanan di Huamual segera pulih sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal. Antua juga mengajak seluruh pihak menjadikan rentetan konflik yang terjadi sebagai pelajaran penting untuk memperkuat persatuan dan mencegah peristiwa serupa terulang kembali di masa mendatang. Nah, untuk informasi ini Pak Saudara, beta kutip ya dari rri.co.id.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, katong masih ada di Kabaran Donji yang beta hadirkan pertemuan ibas saudara. Lalu ada satu info kembali nih beta hadirkan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Ditjen Gakum resmi meningkatkan status penanganan kasus dugaan pertambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku ke tahap penyidikan. Langkah tersebut membuka jalan bagi penetapan tersangka dalam perkara yang selama ini menjadi sorotan publik. Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffrey Huai Antua bilang, peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup terkait dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin di wilayah pertambangan. Anto juga bilang, berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan, alat bukti serta gelar perkara yang dilaksanakan pada 22 Mei 2026 lalu, ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran ketentuan pertambangan sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Minerba. Oleh karena itu, perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidikan tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi penertiban yang dilakukan Pangdam 15 Patimura di Pulau Buru dan dikoordinasikan bersama Ditjen Gakum ESDM. Dari hasil penyelidikan awal, aparat menemukan sejumlah aktivitas yang diduga dilakukan oleh sebuah perusahaan yang disebut sebagai PTX. Aktivitas tersebut meliputi pembukaan akses jalan tambang, pembangunan kolam perendaman sebagai fasilitas pengolahan emas, hingga pembangunan mes pegawai di kawasan tambang. Temuan itu memperkuat dugaan adanya operasi pertambangan yang berjalan tanpa izin resmi. Tanya itu, Pak Saudara, penyidik juga menemukan indikasi keterlibatan tenaga kerja warga negara asing dalam kegiatan pertambangan tersebut. Fakta ini menjadi salah satu fokus penyelidikan karena berpotensi membuka dugaan pelanggaran lain di luar sektor pertambangan. Untuk memperkuat pembuktian, penyidik pegawai negeri sipil PPNS Ditjen Gakum ESDM telah meminta keterangan dari berbagai pihak, mulai dari pejabat pemerintah Provinsi Maluku, kantor imigrasi kelas 1 TPI Ambon, personel Kodam 15 Patimura, hingga pengurus koperasi pemegang izin. Nah, kasus ini menjadi salah satu langkah penting pemerintah dalam membongkar jaringan pertambangan ilegal yang selama bertahun-tahun beroperasi di kawasan Gunung Botak. Dengan masuknya perkara ke tahap penyidikan, publik ini menantikan pengungkapan aktor-aktor utama yang berada di balik aktivitas tambang emas ilegal tersebut. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Pak Saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, satu donci tersisa beta hadirkan par katon jelang jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Sudara jangan kemana-mana karena setelah ini katon masih akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan par temani Pak Sudara. Tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, wajah bahagia dan haru terpancar dari ratusan umat Buddha suku Alifuru di pedalaman Pulau Seram saat menyambut kehadiran Bupati Maluku Tengah, Sulkarnain Awad Amir. Kehadiran orang nomor satu di Maluku Tengah ini menjadi momen bersejarah dalam perayaan Hari Suci Triwaisak 2570 BE sekaligus peresmian Taman Budaya, Taman Buddha Jaya ya, Taman Buddha Jaya Giri Arama di Desa Namto, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Acara ini menjadi bukti nyata bahwa toleransi dan moderasi beragama tumbuh subur di bumi Pamahanu Nusa meski berada di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan. Puncak perayaan Waisak tahun ini terasa sangat istimewa karena dirangkaikan dengan peresmian Taman Buddha Jaya Giri Arama. Tempat ibadah yang representatif ini menjadi simbol perjuangan spiritual umat Buddha setempat yang dirintis sejak tahun 2014 silam. Dalam sambutannya, Bupati Sulkarnain Awad Amir menyampaikan apresiasi mendalam atas semangat gotong royong masyarakat. Kehadiran taman ibadah ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat ritual keagamaan, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi lintas iman dan menjaga warisan budaya leluhur. Suasana sakral dan khidmat begitu terasa dengan kehadiran para tokoh penting dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan. Agenda besar ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku yang memberikan dukungan penuh bagi umat beragama di daerah. Yang Mulia Biku Siriratano Mahatera, Sang Pelopor Pembinaan Umat Buddha Pedalaman Seram, Pembimas Buddha Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Camat Seram Utara Timur Seti bersama jajaran Forkopimcam, para kepala pemerintah negeri dan tokoh adat setempat, Forum Kerukunan Umat Beragama Maluku Tengah, pengurus daerah Permabudi dan Megabudi. Pemberkatan nikah masal di tengah keterbatasan selain ritual puji bakti Waisak, momentum berharga ini juga diisi dengan kegiatan sosial yang menyentuh hati, yaitu pemberkatan pernikahan masal bagi puluhan pasangan umat Buddha suku Alifuru. Perayaan Triwaisak 2570 BE di Desa Namto ini sukses mengirimkan pesan damai ke seluruh penjuru negeri bahwa perbedaan adalah kekayaan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Basudara keton ada lagi di Etnik Nusantara yang kita hadirkan partemani Basudara sampai nanti keton ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Uang Allah sudah garis bawah Tuhan ne. Seng ada ceria aja kerja jalan. Yang si polka siapa apa?
1: Pak saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
2: Ingat Pak saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
1: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
2: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

4 RRI Ambon sampai dengan saat ini ya. Nah, ketong ada di Etnik Nusantara Basudara yang beta hadirkan partemani Basudara sampai nanti ketong ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Oke, Basudara di Etnik Nusantara ada selain hiburan ya. Selain hiburan ada juga beberapa info menarik nih. Info menarik yang akan kita hadirkan pertemuan Iba Saudara di kesempatan siang hari ini. Nah, ini info terkait dengan budaya ya, Bapak Saudara. Budaya di Maluku saat ini sudah mulai renggang dan punah. Nah, kepunahan tersebut disebabkan karena orang Maluku sebagian besar sudah terpengaruh dengan budaya daerah luar. Pamong budaya Maluku, Cak Apono, untuk bilang 70% orang Maluku sudah menggunakan budaya luar, sementara 30% menggunakan budaya daerah sendiri. Lingkungan dan dialek merupakan salah satu pemicu punahnya budaya tersebut. Anto juga jelaskan, Pak Saudara, beberapa budaya seperti pela gandong, sapu bersih kintal, dan saling menegur secara berkala sudah mulai punah dan terkikis. Apono juga bilang, transfer budaya dari luar Maluku yang tidak sesuai dengan karakteristik sangat mempengaruhi. Buktinya orang Maluku sudah tidak menggunakan bahasa Ambon, Pak Saudara. Apono juga menambahkan dengan punahnya beberapa budaya di kota Ambon akan berdampak lagi bagi ekonomi seperti perubahan paradigma orang Maluku yang suka mengolah sagu. Saat ini mereka lebih memilih sagu yang sudah diproduksi dari daerah luar. Anto juga meminta pemerintah harus mengembalikan budaya tersebut dengan cara mensosialisasikan budaya kepada orang Maluku secara rutin. Nah, Pak Saudara, masih ada info selanjutnya yang tentunya akan kita hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Masih tetap dengar kata di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, katong ada di Etnik Nusantara yang sementara beta hadirkan pertemuan ini bahas saudara sampai di jam 2 atau pukul 14 nanti bahas saudara. Nah, kembali info beta hadirkan pertemuan ini bahas saudara, info terkait budaya ya bahas saudara. Nah, Maluku memang dikenal sebagai gugusan kepulauan dengan pesona alam yang tiada duanya. Salah satu destinasi yang semakin populer di kalangan wisatawan adalah Pulau Hatta, Pak Saudara. Sebuah pulau eksotis yang terletak di bagian timur Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Nah, lokasinya berjarak sekitar 25 km dari pusat Banda, menjadikannya salah satu tujuan wisata bahari yang wajib disinggahi ketika berada di kawasan ini. Pak Saudara, untuk mencapai Pulau Hatta, wisatawan biasanya memulai perjalanan dari Ambon menuju Banda Neira. Ada dua pilihan transportasi menggunakan pesawat atau kapal feri, Pak Saudara. Perjalanan laut dengan kapal feri memakan waktu sekitar 12 hingga 15 jam. Sementara pesawat tentu lebih cepat meski terbatas jadwal penerbangannya. Nah, setibanya di Banda Neira, perjalanan dilanjutkan dengan perahu motor milik nelayan lokal. Waktu tempuh menuju Pulau Hatta berkisar antara 1 hingga 2 jam tergantung kondisi cuaca dan ombak. Tarif kapal laut dari Banda Neira ke Pulau Hatta biasanya sekitar Rp500.000. Meski terdengar cukup mahal, pengalaman yang ditawarkan

0: Jo, mesti tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau gak sih?
1: Akan pun istilah jo bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan pun maksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan

0: ada saja.
1: Tapi produsen barang bernilai tinggi lah, Ying.
2: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
1: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, info kembali beta hadirkan Pak Saudara, Pulau Hatta dikenal dengan pantai berpasir putih yang lembut serta air laut yang sebening kaca. Gradasi warna biru laut berpadu dengan hijaunya pepohonan di sekitar menciptakan suasana tropis yang menenangkan Pak Saudara. Tidak hanya itu, pulau ini juga memiliki hutan lebat dan bukit-bukit curam yang menambah daya tarik bagi wisatawan yang gemar berpetualang. Bagi pecinta wisata bahari, Pulau Hatta adalah surga Pak Saudara. Aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga diving bisa dilakukan di sini. Keindahan bawah lautnya begitu menakjubkan, dengan terumbu karang yang masih terjaga dan beragam ikan tropis yang berenang bebas. Tak heran jika Pulau Hatta sering disebut sebagai salah satu spot diving terbaik di Maluku. Nah, Pak Saudara, selain alam dan sejarah, Pulau Hatta juga memiliki keunikan budaya yang patut diapresiasi. Masyarakat setempat masih mempertahankan tradisi dan adat istiadat mereka. Interaksi dengan penduduk lokal memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan karena mereka bisa mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat Banda yang sederhana namun penuh nilai budaya. Oke, Pak Saudara, itulah info yang sudah kita hadirkan pertemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini, tentunya di Etnik Nusantara ya. Semoga apa yang beta hadirkan di Etnik Nusantara siang ini bisa bikin Pak Saudara semua merasa terhibur selalu. Nah, untuk katon jelang jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur, ada satu donci tersisa Pak Saudara, kita hadirkan partemani Pak Saudara, lalu jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Ba saudara, suasana penuh warna dan semangat mewarnai area parkir SES Hotel Ambon pada hari Sabtu 6 Juni 2026 sore. Ratusan warga dari berbagai kalangan antusias mengikuti kegiatan Color Fun Walk yang diselenggarakan sebagai ajang olahraga sekaligus hiburan bagi masyarakat Kota Ambon. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur ini menghadirkan pengalaman jalan santai yang berbeda. Para peserta tampak mengenakan pakaian berwarna cerah dan saling melempar bubuk warna di beberapa titik, menciptakan suasana meriah sepanjang kegiatan berlangsung. Event ini juga berkolaborasi dengan TVRI melalui program Bola Gembira Piala Dunia 2026 yang turut menyemarakan euforia pesta sepak bola dunia di tengah masyarakat. Para peserta menempuh rute jalan santai sejauh kurang lebih 4 km yang dimulai dari dan berakhir di area hotel. Meski menempuh jarak yang cukup panjang, antusiasme peserta tetap tinggi hingga garis finish. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana berolahraga, tetapi juga mempererat kebersamaan antar warga melalui aktivitas yang menyenangkan dan penuh warna. Setelah menyelesaikan rute perjalanan, peserta diajak mengikuti sesi Zumba bersama yang dipandu instruktur profesional. Iringan musik yang energik membuat suasana semakin semarak dengan peserta dari berbagai usia ikut bergerak dan menikmati rangkaian acara hingga malam hari. Sebagai penutup, panitia menggelar pembagian door prize yang menjadi salah satu momen paling ditunggu peserta. Berbagai hadiah menarik dibagikan melalui undian, disambut sorak-sorai dan tepuk tangan dari para peserta yang memadati lokasi acara. Melalui kegiatan Color Fun Walk ini, pihak penyelenggara berharap dapat menghadirkan ruang kreasi sehat bagi masyarakat sekaligus mendukung gaya hidup aktif. Kesuksesan acara yang diikuti ratusan peserta tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat Ambon terhadap kegiatan olahraga dan hiburan yang melibatkan komunitas secara luas. Dengan perpaduan olahraga, hiburan, serta semangat menyambut Piala Dunia 2026, Color Fun Walk menjadi salah satu agenda akhir pekan yang berhasil menghadirkan keceriaan dan kebersamaan bagi warga Kota Ambon.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di kabar dan donci yang kembali. Beta hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini ya, Mbak Sudara. Lalu, satu info kembali beta hadirkan dulu partemani Mbak Sudara di siang ini. Mbak Sudara, sebanyak 156 warga dusun Wae Salam akhirnya menyampaikan langsung keluhan mereka kepada Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, SBB, terkait ketidakjelasan status administrasi kependudukan yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Keluhan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Dukcapil, Dinas Pemdes, Inspektorat Daerah, Pemerintah Desa Waipirit, dan Pemerintah Desa Waimital. Perwakilan warga mengungkapkan bahwa meski secara fisik mereka tinggal di wilayah Desa Waipirit, seluruh dokumen kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga masih tercatat sebagai warga Desa Waimital. Kondisi ini menimbulkan berbagai kesulitan dalam mengakses pelayanan publik. Menurut warga, ketidakjelasan status administrasi menyebabkan mereka sering mengalami hambatan saat mengurus bantuan sosial, pelayanan pemerintahan, hingga kebutuhan administrasi lainnya. Mereka merasa kerap menjadi pihak yang dirugikan akibat perbedaan data tersebut. Nah, Pak Saudara, pemerintah Desa Waipirit juga menyatakan pada prinsipnya siap menerima warga Wae Salam sebagai bagian dari wilayah administrasi desa. Namun, pemerintah desa masih perlu melakukan koordinasi internal bersama Badan Permusyawaratan Desa, BPD, sebelum mengambil keputusan resmi. Sementara itu, Kepala Desa Waimital, Mat Amin, Anto jelaskan bahwa status administrasi warga tersebut merupakan data lama yang belum pernah direkonsiliasi. Anto juga tegaskan tidak ada keberatan dari pihaknya jika dilakukan pemindahan data sesuai prosedur yang berlaku. Ini data lama belum direkonsiliasi, tinggal dilakukan pemindahan data sesuai prosedur yang berlaku, katanya. Kepala Dinas Dukcapil SBB Julius Nahuai untuk pastikan perbaikan data dapat segera dilakukan apabila kedua desa telah mencapai kesepakatan resmi. Data tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga terdampak. Pak Saudara, sebagai tindak lanjut, Komisi 1 DPRD SBB merekomendasikan migrasi data kependudukan seluruh warga Wae Salam ke Desa Wae Pirit dan pembentukan RT baru guna mengakomodasi keberadaan mereka secara administratif. DPRD juga meminta seluruh hak pelayanan masyarakat tetap diberikan tanpa diskriminasi selama proses penyelesaian berlangsung. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Budi, mesti lihat padi di sana tu. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat nih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pibali baras-baras impor ke baras apa tuh.
1: Betul, Bapak Ahmad. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau sama daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Tanau, Malaysia. Persiapkan diri. Menuju. Baru akan bisa melatuh.

Bah saudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tanpa saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Dan kebanyakan Basudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Basudara, katong ada di kabar dan donci, lalu kembali satu info kita hadirkan pertemani Basudara. Kasus dugaan penambangan emas ilegal di Gunung Botak Pulau Buru yang gencar disuarakan akhir-akhir ini terkuak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral berhasil membongkar praktek pertambangan emas ilegal di Gunung Botak. Sebagaimana dikutip dari laman Kementerian ESDM pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 kemarin, penyidik PNS Ditjen Gakum telah menemukan sedikitnya dua alat bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin di kawasan wilayah pertambangan rakyat Gunung Botak. Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffrey Huai untuk ungkapkan bahwa berdasarkan pengumpulan bahan keterangan dan alat bukti lainnya serta hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada 22 Mei 2026, diduga terjadi pelanggaran terhadap pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, Pak Saudara, Jeffrey untuk bilang atas dasar tersebut, status penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Proses hukum akan terus dilanjutkan dan tentunya sampai pada tahap penetapan tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kegiatan ini, penyidik pegawai negeri sipil PPNS Ditjen Gakum ESDM telah melakukan permintaan keterangan kepada pejabat pemerintah Provinsi Maluku, Kantor Imigrasi

sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat. Terakhir, Jeffrey juga menyampaikan bahwa proses penyelidikan hukum dilakukan dalam rangka mendukung program Pemda Provinsi Maluku terkait optimalisasi pengelolaan tambang emas Gunung Botak untuk kemakmuran rakyat Maluku. Nah, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini semboli terjadi lah ya deh. Katong harus segar, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan pada tetangga-tetangga nih.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, keton di penghujung acara Kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara. Satu donci tersisa, beta putar pembahasan Mbak Sudara, lalu jangan kemana-mana Mbak Sudara, karena setelah ini keton masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang tentunya akan kita hadirkan partemani Mbak Sudara. Jadi tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, katong akan bergabung dengan program 4 Jakarta untuk acara siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara. Senang sekali Ayah Po Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Ayah tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana Po? Kali ini Ayah mau ajak Abang Po, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia khususnya di Papua ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari. Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya, dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk line interaktif Jakarta, Ayah undang juga pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124-928. Langsung saja Ayah mau ajak Bang Po pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, kita ke RRI Pro 4 Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Salam kenal dari Jakarta ya Kakak.
3: Salam kenal Po, saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
2: Iya baik, Kakak Kartika apa kabar, sehat?
3: Alhamdulillah sehat Po.
2: Iya. Bagaimana kabarnya sana? Kabarnya juga sehat alhamdulillah. Iya, Kak Kartika mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol. Ini kayaknya audionya suaranya agak kecil ya Kak, dari sana ya Kak ya. Iya.
3: Apakah sudah yeah. Oke nih Kak?
2: Iya, yeah. Sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua yaitu sagu ya Kak ya. Bagaimana peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif nanti di sela obrolan yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana, Kak?
3: Oke, Kak. Kalau di ingin bergabung nih ya. Di 0812 9971 ya. 04444.
2: Baik.
3: 4-nya 3 kali.
2: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Empo, Kakak di sana ya?
3: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
2: Oke deh, kita panggil Mace aja boleh.
3: Boleh, Empo.
2: Biasanya panggil apa? Mace Tika, Mace Kartika atau apa?
3: Mace Kartika sih. Oh,
2: oke. Okay. Iya. Jadi silakan ya pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Pro 4 Manokwari, dia juga narasumber di sana. Mace sudah tersambung dengan narasumbernya, Mace?
3: Empok, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
2: Oh baik, jadi kita masih menunggu ya.
3: Sebentar lagi sampai.
2: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat di Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
3: Iya,
2: di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih.
3: Iya. Panasnya tetap sama sih.
2: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa, bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya. Yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 021-350-4510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih, boleh kita sapa Mace ya?
3: Boleh,
2: iya.
3: Langsung saja Mpok.
2: Baik, halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
4: Halo.
2: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
4: Nur Tanjung di Padang.
2: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
4: Nur Tanjung di Padang.
2: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak. Ya. Iya, Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
4: Ya, selamat sore, Mace apa?
2: Kartika. Mace Kartika. Halo? Halo Pak Nur Tanjung.
4: Iya,
2: Bapak suaranya terputus-putus, Pak. Halo Pak. Iya, terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya silakan.
3: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-9971-0444.
2: Ya. Silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
3: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya, Mpok, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi yeah. Memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya. Gitu.
2: Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya Mace ya, sagu
3: betul.
2: Ini ya.
3: Baik. Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
2: Betul.
3: Jadi, dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hypes gitu kan juga sudah masuk nih.
2: Oh,
3: jadi
2: iya.
3: Harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih Mpok.
2: Iya betul, karena yang tadi udah Ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Siang.
2: Halo.
4: Halo.
2: Iya, dengan Pak Nur Tanjung?
4: Iya.
2: Iya, tadi terputus Pak. Silakan Pak, bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari Pak?
4: Di masaknya bagaimana sagu di sana?
2: Oh baik, cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya Pak ya?
4: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue-kue ringan saja kan. Bukan untuk makanan. Bukan untuk makan pokok.
2: Iya. Itu aja Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
4: Dia ini jadi makan pokok.
2: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya?
4: Iya.
2: Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya.
4: Sama-sama.
2: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana Mace?
5: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
2: Iya benar-benar. Biar karena lebih ini ya.
5: Bidangnya ya.
2: Nah, baik nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi narasumber di Perempat Manokwari yang hari ini yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari, tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari. Jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Pro 4, kali ini bersama RRI Pro 4 Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya, bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan? Nah, nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta, kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Pro 4 Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
3: Masih.
2: Iya.
3: Ini sudah ada yang bergabung nih.
2: Oh, boleh. Silakan. Iya, silakan Mace kita sapa.
3: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana? Iya, dengan Mace Kartika.
2: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
3: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh Pak Susanto, salam kenal Pak Susanto.
4: Nah, ini menjadi karena saya ini orang apa, Sulawesi. Jadi pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda makanan sagu, karena dua tempat saya ketemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kabupaten Bontoli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
3: Betul.
4: Ya, kalau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu. Sagu itu namanya tanah tumbang.
3: Boit ya Pak.
4: Jadi boit namanya. Jadi itu masakannya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
3: Ditaruh ikan.
4: Kalau bumbu, kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
3: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya Pak?
4: Iya. Kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus sama daunnya, itu baru dipanggang. Itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Nah, jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi itu seperti kita di Papua itu di popeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran, ikan-ikan dan lain-lain itu. Kalau umpamanya di Papua itu kan jatuh tawar sendiri, bukan itu bagia apa, masih ada tapi sekarang ini bakar tiga, cuma tiga tiga. Kemudian masih, apa ya, kalau apa namanya itu, apa namanya itu, saya lupa saya. yang itu pepeda itu kan biasa sudah. Kondisinya ada di panggang juga.
3: Oh iya.
4: Panggang ada di sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama sama daun pisang, ditaruh kacang kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain gitu.
3: Jadi memang jadi berbagai versi ya Pak ya.
4: Nah, nanti kita tunggu yuk penjelasan dari narasumber nanti gimana cara pengolahan makanan.
3: Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya Pak ya.
4: Tadi. Oke lah, bagaimana kabarnya Pak ya? Masih ada. Oke. Selamat sore, Maci Kartika.
3: Baik, ya. Sore Bapak Susanto, terima kasih.
2: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa Maci, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu.
2: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
5: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
2: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, ya. Bu, cuacanya di siang hari ini?
5: Oh, lagi panas di sini, Pak.
2: Panas ya. Iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan di sana?
5: Pertanyaan saya seperti begini, kalau masa ini masa itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya Pak, atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu pembahasannya, dan seperti sudah mau dibikin sinonggi. Atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya jadiannya itu sagu, dibikin sinole. Oh, itu sinole itu yang campur kelapa. Terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur, ikan. Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol. Seperti itu Pak ya, kita di sini di Kendari.
2: Baik kalau gitu, terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
5: Sama-sama. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya Mace di sana ya.
3: Juga ya Pak ya.
2: Iya.
3: Ya, mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya Pak ya.
2: Betul. Iya, baik pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
3: Baik. Iya.
2: Di sana Mace.
3: Narasumbernya belum
2: datang ya, juga. Belum sampai ya.
3: Iya, iya.
2: Baik. Iya, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung silahkan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu. Nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
3: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar yaitu Ibu Ruth Puadi.
2: Oh baik.
3: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
2: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya.
3: Benar.
2: Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928 atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya Mace ya.
3: Boleh iya. Banget bisa sahabat budaya di 0812-9971-0444.
2: Iya baik. Mace penasaran deh, Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
3: Perantau juga.
2: Oh, dari mana asalnya Mace?
3: Saya malah dari Jawa Tengah.
2: Wah.
3: Saya masih mendok tembok.
2: Jauh ya.
3: Tidak bisa ditipu ya.
2: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya, Mace ya.
3: Iya,
2: nah, kalau Mace sendiri gimana? Boleh nggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong, ya kan? Dari dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya, Mace, pas awal pindah ke Manokwari? Seperti apa?
3: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
2: Oh, gitu. Begitu.
3: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Jadi harus menggulung sagu sampai jadi papeda.
2: Oh.
3: Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan
2: kue kuning ikan. Itu ya, kuah kuning itu ya. Oke, jadi nggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu nggak boleh putus ya, Mace ya.
3: Tidak boleh terputus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih nanti teksturnya tuh tidak bagus.
2: Oh.
3: Jadi kayak gimana ya, Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan ya.
2: Iya.
3: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal, nah itu kurang enak.
2: Oke, gitu. Berarti ini butuh butuh ini ya, butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
3: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih, Mpok.
2: Cocok
3: karena
2: ya.
3: Ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Mpok ya.
2: Nasi
3: kan langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya kalau di nasi. Kalau papeda tuh enggak. Jadinya dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih sudah jadi
2: ya. Wah, kalau dilihat dari cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya, hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya,
3: cukup simpel tapi memang ini itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
2: Iya, baik. Ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya, Mace, dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
3: Okay? Sudah oke, okay, karena di sini. Makanan sehat malah.
2: Mantap.
3: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
2: Iya.
3: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget, Mpok.
2: Iya.
3: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
2: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya.
3: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
2: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam.
2: Iya.
6: Sama Po Ciara
2: Ponana
6: ya?
2: Ponana nih.
6: Oh, Ponana.
2: Abah Kusna, iya.
6: Iya.
2: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
6: Mace itu empo ya?
2: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
3: Mace itu ibu ya?
2: Ibu.
6: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga mace juga ya.
3: Mm-mm.
6: Panggilannya. Oh gitu.
3: Iya betul Pak.
2: Iya.
6: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
2: Iya, mengari.
6: Jadi umum gitu.
2: Iya, emang udah panggilan umum di sana. Apa nih Bah yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
6: ini,
2: makanan?
6: Oh ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan. Di daerah timur itu kan ya masakan juga. Abah juga pernah dengar ini kayak begini gitu ya. Cuman yang abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
2: Pegunungan mana, Bah?
6: Wamena sana, Wamena.
2: Tadi Wamena, oke.
6: Okay. Oh. Itu bukan sagunya yang abah tanya, ada ulat sagunya itu dimakan tuh.
2: Makan ulat sagu.
6: apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Asmat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih Po.
2: Dan itu emang makanan di sana ya gitu Bah hari-hari.
6: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Rinyu tuh apa? Laron ya. Laron tuh kan ada induknya tuh, gede itu. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, yang abah mau tanyain tuh, apa ada itu yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga? Apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah? Kalau sana tuh yang dimakan tuh, Pak, di daerah sana.
2: Iya, iya.
6: Abah tahu tuh.
2: Iya, itu baik. Aja, itu Pak. Aja ya, Bah.
6: Kalau masakan sagu mah sering, abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin, gino.
2: Okay. Oke deh, terima kasih Bang Husna untuk pertanyaannya.
6: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya?
3: Iya.
2: Oh,
3: oke. Okay. Memang info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
2: Oh iya benar, yang lebih paham ya Mace ya.
3: Iya.
2: Apakah Ibu Ruth masih masih dalam perjalanan?
3: Iya,
2: masih dalam perjalanan
3: ada
2: ya.
3: Ada halangan sedikit jadi ini sudah OTW.
2: Oh, baik ya, kita tunggu ya. Baca, ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, line interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
7: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
2: Iya. Bang Leman di Tanggamus Lampung,
7: iya,
2: silakan Bang Leman.
7: Tanggamus Lampung, Pak Nana.
2: Ya,
7: halo, Maci
2: Kartika.
7: Dewi Astutia.
2: Lengkap banget ya.
7: Iya, saya baca di LN ini kan nih lihat wajahnya langsung
2: saya bisa. Lagi nonton nih, lagi nonton nih.
7: Iya, nonton betul.
2: Apa nih Bang, apa?
7: Dua-duanya, ya oke Mpok. Maci itu kalau di sini tuh Bibi.
2: Oh gitu.
7: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Maci Dewi.
2: Ya udah.
7: Bibi Maci, kalau emak ibu.
2: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
7: Oh Nana.
2: Iya.
7: Pon Maci Dewi. Sagu kan, ini tuh kan ada tuh namanya, apa tuh namanya tuh, yang dijual keliling-keliling itu. Namanya, lupa saya tadi itu apa ya? Papeda itu sagu dibuat, tapi dijual di keliling-keliling itu. Jangan mamang-mamang itu, mamang keliling sekolahan anak SD gitu,
2: Konana
7: gitu. Apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu nggak makan nasi gitu? Itu saja, Konana. Maci Dewi, makasih. Selamat siang.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggapi sedikit sepengetahuan Mace gimana?
3: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu ya, itu kalau saya ya, Mpok, itu rasanya berbeda sih.
2: Oh beda ya.
3: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih, Mpok. Kalau di sini tuh memang sagu, dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya, Mpok ya.
2: Kenyal gitu ya.
3: kenyang gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu
2: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal rame banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya Mace ya pertanyaannya. Nanti bisa langsung tanya ke Bu Ruth kalau Bu Ruth itu sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah gak asing ya Mace ya di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana Mace?
3: Daerah memang penasaran soal itu ya Mpok, tapi memang di sini tentu ada, masih ada nasi.
2: Oh, Mpok, tentu ada nasi juga ada di sana.
3: Masih ada nasi.
2: Oke.
3: Jadi memang tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau enggak papeda tuh kurang nendang gitu Mpok.
2: Iya. Ya, enggak usah jauh-jauh deh Mace, mungkin kayak kita aja yang tinggal di Pulau Jawa ya. Ya kan, misalnya kita udah biasa makan nasi nih Mace ya, terus ada jagung misalnya, ya, atau kentang goreng, tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya Mace ya, kayak gitu ya.
3: Nasi. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
2: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
3: Betul.
2: Iya, baik. Ya Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Bu Ruth sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Pro4 Manokwari ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya sih.
1: Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya, Mbok.
1: Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan gudang pertanyaan tadi ya, Mbok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta, Kakak. Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih, Kak Ruth, ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika, dari Tabanan, Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak? Memerlukan waktu berapa lama, katanya? Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di-spill sedikit sama Mace Kartika ya. Kayak tadi apa, ikan kuah kuning gitu ya salah satunya ya. Yeah. Lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan, Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih, Mpok. Selamat sore Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya Kakak Ruth tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih, Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok enggak atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari tokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu. Untuk rendam lagi kan proses apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu, sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca. Kalau cuaca
2: kalau cuacanya lagi panas begini
3: itu satu hari saja sudah
2: satu jadi 11 harian, atau berarti
3: tidak sampai 2 hari.
2: Oh, tidak sampai 2 hari,
3: satu hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya tadi kan penasaran nih, Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan. Bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas begitu?
3: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
2: Nah, itu

0: Iya, baik, terputus ya bersama RRI Perempat Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
1: Kak Ruth, jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini, apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
2: Kalau untuk sagu, selain papeda ada bikin sagu korna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga,
1: Oh,
2: yang
1: jadi,
2: bungkus dengan daun juga.
1: oh, itu
2: Untuk
1: rasanya manis kah atau?
2: tergantung yang
1: Oh,
2: buatnya saja
1: tergantung yang
2: ya.
1: buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada Bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bameno. Ada ulat sagu. Nah, Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
2: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
1: Oh,
2: Kalau
1: jadi
2: untuk ulat sagu,
1: ada yang makan mentah,
2: iya.
1: ada yang dibakar.
2: Iya.
1: Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kakak Ruth?
2: Rasanya gurih.
1: Oh, gurih.
2: Iya, enak.
1: Kalau untuk yang bakar ya
2: Sama juga
1: gurih tapi
2: rasanya.
1: ada rasa-rasa
2: Iya.
1: Bakarannya
2: Bakar-bakar,
1: begitu
2: iya,
1: ya Kak.
2: bakar-bakar.
1: Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya Kak ya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda, tapi bahan bakunya bukan dari sagu Kak, dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama ataukah beda nih Kak?
2: Tidak biasa. Sama rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan, jadi bisa rasa dari rasanya
1: Jadi
2: ini
1: memang
2: dari
1: beda ya
2: ya.
1: Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda, pengolahannya juga beda, dari awalnya juga ya
2: Beda.
1: Kak Ruth. Nah,
2: Untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, maksudnya untuk lada. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama juga pengolahannya, cuma rasanya
1: oh
2: sedikit.
1: rasanya beda,
2: Ya.
1: tetap beda ya Kak Ruth.
2: Ya.
1: Yang asli hanya di sini.
2: Iya.
1: Nah, kalau di sini Kakak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja. Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
2: Iya, kue kering.
1: Iya, kue
2: Ya.
1: kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya Kak ya?
2: Masih.
1: Masih ada sawah tapi memang papeda ini tidak bisa
2: Iya,
1: ditinggalkan
2: karena
1: ya.
2: itu makanan ciri khas orang Papua.
1: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya Kakak Ruth?
2: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning.
1: Dan sayur
2: Sayur kangkung.
1: sayur kangkung ya.
2: Iya.
1: Oh iya. Kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner Sagu
2: Ya.
1: Bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di Sagu Bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau
2: Cuma
1: ada ciri
2: sagu
1: khasnya gitu?
2: gula merah aja yang kita sering jual.
1: Oh,
2: Paling
1: sagu gula
2: maksudnya
1: merah.
2: kebanyakan ya.
1: Iya, jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana, Kak?
2: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi.
1: Sampai
2: Sampai iya,
1: halus.
2: sampai halus. Habis
1: Baru
2: itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan korna, baru kita bakar.
1: dan dicampur dengan gula merah
2: Iya,
1: tadi ya.
2: benar-benar.
1: Nah, kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya nih kebanyakan dari orang tua, anak muda atau semua usia nih Kakak Ruth.
2: Semua usia.
1: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana Kak? Apakah mengikuti seumpama ada acara kita ikut berjualan di situ
2: Iya.
1: atau seperti Kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
2: Kalau untuk ini sering ikut UMKM,
1: Oh sering.
2: apa pameran.
1: Oh, pameran
2: Iya.
1: juga ikut. Nah, pernahkah Kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
2: Untuk luar Papua sementara saya tidak belum pernah ikut, kalau mama sudah.
1: Oh, jadi tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada
2: orang tua.
1: Oh, ya, orang tua ya. Juga ini. Oke, baik. Kalau UMKM ini Kakak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak, Kak?
2: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
1: Oh begitu, jadi memang banyak juga tapi mungkin beda tangan beda ya, rasa ya Kakak Ruth. Ya, nah kalau untuk pengolahan tadi sudah, kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
2: Kalau untuk yang kita punya sagu forna tergantung bakar batunya juga, apa fornanya juga.
1: Itu dibakarnya pakai,
2: iya, pakai api.
1: Api dari arang atau dari kelapa?
2: Dari kayu.
1: Oh, dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya ya. Juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
2: Cuma khusus.
1: Oh, ada khusus.
2: Kayu, ya.
1: Kayunya apa nih Kakak Ruth?
2: Kayu matoa atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Kalau barangnya bagus.
1: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya Kakak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth ini, seberapa penting nih Pak, Kak, posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih Pak Kak?
2: Sangat penting sekali untuk kita masyarakat.
1: Jadi memang harus dilestarikan ya Kak ya. Nah, menurut Kakak Ruth ini dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya Kak ya cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
2: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
1: Jadi mengikuti perkembangan ya, zaman ya Kak ya. Nah kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih Kakak?
2: Cukup tinggi.
1: Cukup tinggi ya. Karena tadi ya Kak, ya. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman, ada yang kita dicampur variasinya manis ya. Begitu ya Kak ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih Kakak Ruth, adakah nih Kakak Ruth, selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami Kakak Ruth?
2: Banyak, sangat, itu terutama dari bahan bakunya sagu.
1: Oh, dari sagunya, walaupun di sini sumber sagunya ya Kak ya? Ya
2: kalau kita di khususnya Manokwari kan memang tidak ada pohon sagu.
1: Oh jadinya Kak?
2: Kita ambil dari serui, dari wasior.
1: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya Kak ya? Nah, apakah sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari Wasior sama Serui, pernah enggak Kak ngambil dari lokasi lain?
2: Sejauh ini belum.
1: Karena memang sudah langganannya di situ ya Kak? Ya. Apakah ada ciri khasnya sendiri Kak atau sama saja rasanya?
2: Sama saja.
1: Sama saja ya? Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital ya. Kak. Seperti apa nih Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed gitu ya? Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk kita harus bangga nih, sagu ini harus ada. Iya, harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Ruth, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kakak Ruth.
0: Iya, baik. Kak Ruth dan juga Mbak Cikartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Tidak terasa
0: ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa?

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, melalui aksi penanaman pohon di Negeri Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku melaksanakan kegiatan Employee Volunteering, relawan karyawan ya. Nah, kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian insan BPJS Ketenagakerjaan terhadap pelestarian lingkungan sekaligus bentuk kontribusi sosial kepada masyarakat. Kegiatan penanaman pohon tersebut melibatkan karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku bersama pemerintah negeri, tokoh masyarakat, serta warga setempat. BPJS Ketenagakerjaan berharap melalui kegiatan ini dapat mendukung upaya penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, Heru Siswanto, untuk bilang, kegiatan employee volunteering merupakan bagian dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Tidak hanya melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, tetapi juga melalui berbagai kegiatan sosial dan lingkungan. Melalui kegiatan ini, Katong ingin menumbuhkan semangat kepedulian sosial dan lingkungan di kalangan insan BPJS Ketenagakerjaan. Penanaman pohon yang dilakukan hari ini merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat dan generasi mendatang, kata Heru. Menurut Antua, isu pelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan turut mengambil bagian dalam mendukung upaya penghijauan dan pelestarian ekosistem melalui kegiatan yang melibatkan karyawan secara langsung. Nah, Pak Saudara, kegiatan ini merupakan salah satu program yang secara rutin dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai kepedulian, gotong royong, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku juga berharap dapat terus memperkuat hubungan dengan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi berbagai pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan demi terciptanya masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara katong ada di kabaran Donci yang kembali beta hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan sore hari ini. Ada satu info nih Mbak Sudara beta hadirkan dulu. Pendeta John Ruhulesin mengajak jemaat untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan hidup dan menghindari berbagai tindakan yang dapat merusak alam. Pesan tersebut disampaikannya dalam khutbah Minggu pagi 7 Juni 2026 di Gereja Maranatha Ambon. Dalam khutbahnya, John Ruhulesin menyoroti berbagai contoh kerusakan lingkungan yang terjadi akibat keserakahan manusia. Anto menjelaskan bahwa sejumlah penelitian menunjukkan perubahan wilayah subur menjadi kawasan tandus akibat eksploitasi alam yang berlebihan oleh manusia. Nah, saudara, menurut antua manusia seringkali menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan melalui tindakan yang mengutamakan kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang. Anto juga mencontohkan perburuan satwa liar secara besar-besaran pada masa lampau, penebangan hutan, serta eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan hilangnya keseimbangan ekosistem. Anto juga menyinggung berbagai bencana lingkungan yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk banjir dan kerusakan ekosistem yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Menurut antua, berbagai peristiwa tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan ekologis yang menyebabkan penderitaan bagi manusia. Selain itu, Ruhulesin menyoroti ancaman kerusakan lingkungan di wilayah Papua yang berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat adat dan kelestarian alam. Nah, dalam refleksinya, Ruhulesin mengajak jemaat untuk memahami bumi sebagai rumah bersama yang harus dijaga dan dipelihara. Anto tegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk merawat ciptaan Tuhan. Nah, Pak Sudara Anto bilang, jika bumi tidak dijaga dengan baik, katong akan mewariskan kerusakan kepada generasi berikutnya. Karena itu, setiap orang dipanggil untuk turun menjaga, merawat, dan memelihara lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab iman. Pada akhir khutbahnya, Ruhulesin mendorong gereja untuk mengambil peran aktif dalam membangun kesadaran ekologis di tengah masyarakat. Menurut antua, gereja tidak hanya bertugas memberitakan kabar baik, tetapi juga mengajak umat untuk menjaga keutuhan ciptaan Tuhan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk informasi ini, Pak Saudara, masih tetap ya, kita kutip dari rri.co.id.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia. Masa bodoh orang.

mafia dan aparat ada main. Pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jera, jera, jera.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

Bah saudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lagi. Kadang-kadang erosi juga bisa

siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak. Buat beta pribadi, analisa yang objektif, menurut beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, gerakan literasi di Maluku terus berkembang melalui berbagai komunitas kreatif yang hadir untuk meningkatkan minat baca dan menulis di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah komunitas Timur Menulis yang aktif mengajak generasi muda di Maluku untuk berani berkarya melalui tulisan dan kegiatan literasi. Menurut anggota komunitas Timur Menulis, Ode, kepada RRI Ambon, dia bilang bahwa literasi bukan hanya soal membaca buku, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu menyampaikan gagasan dan pengalaman hidup melalui tulisan. Anto menilai budaya menulis perlu terus dibangun agar anak muda di Maluku mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, Soleman menjelaskan bahwa wilayah kepulauan seperti Maluku memiliki banyak cerita, budaya, dan kearifan lokal yang belum banyak diketahui publik. Karena itu, komunitas Timur Menulis hadir untuk membantu masyarakat mendokumentasikan cerita daerah melalui tulisan, puisi, maupun karya jurnalistik sederhana. Menurut Soleman, perkembangan teknologi saat ini harus dimanfaatkan sebagai sarana memperluas gerakan literasi. Media sosial dan platform digital dapat menjadi tempat bagi generasi muda untuk mempublikasikan karya mereka sehingga tulisan dari Maluku bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat dunia. Di sisi lain, Tilman juga mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam membangun budaya literasi di Maluku adalah rendahnya minat baca dan keterbatasan akses buku di beberapa daerah kepulauan. Meski demikian, dirinya optimistis semangat anak muda untuk belajar dan berkarya terus meningkat dari waktu ke waktu. Komunitas Timur Menulis sendiri rutin mengadakan diskusi, pelatihan menulis, hingga kegiatan berbagi buku kepada pelajar dan mahasiswa. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan rasa percaya diri generasi muda untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi daerah maupun bangsa. Melalui gerakan dari Timur Menulis Dunia, komunitas Timur Menulis berharap Maluku tidak hanya dikenal sebagai keindahan alam dan kekayaan budayanya, tetapi juga sebagai daerah yang mampu melahirkan generasi penulis dan pegiat literasi yang menginspirasi Indonesia.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

AC Musik. Waduh tarik. Arep mulai rongono dalane kang.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Rombat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Ya Pak Saudara, saat ini Beta Hati Manila akan terus menemani Pak Saudara dong ya, hingga nanti berakhir di jam 12 malam dengan acara-acara yang sudah Beta siapkan for Pak Saudara semua. Kita ada di Dandut Nusantara, di mana lagu-lagu daerah, lagu-lagu dandut akan terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara. Aku saudaramu, spesial for Pak Saudara semua.
2: Aku datang, Bang.
3: Apa? Abang? Aku tidak mempunyai saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, masyarakat Maluku diajak berperan aktif melaporkan keberadaan orang asing yang dinilai mencurigakan kepada kantor imigrasi maupun melalui saluran pengaduan yang telah disediakan. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk membantu petugas memastikan keberadaan orang asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Eben Rifki Taufan, menyatakan laporan masyarakat akan menjadi dasar bagi imigrasi untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan lebih lanjut. Menurutnya, pengawasan orang asing tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Masyarakat silakan melapor ke kantor imigrasi atau melalui telepon bila menjumpai orang asing yang gerak-geriknya mencurigakan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi, sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal

di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Lalu peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
3: Saudara, program inovasi fase 3 bekerja sama dengan Universitas Patimura menggelar workshop berbagi pengalaman dan pengendalian ide bertema peran Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK bagi pemerintah daerah. Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk berbagi praktik baik, menggali gagasan inovasi serta memperkuat kontribusi LPTK dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Workshop tersebut dihadiri Direktur Pendidikan Profesi Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Ferry Maulana Putra, Rektor Universitas Patimura Ferdi Lekobesi, Rektor UIN Abdul Muthalib Sanghaji, Abidin Wakano, dan perwakilan pemerintah daerah mitra program inovasi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan. Turut hadir secara luring ya kedutaan besar Australia di Jakarta, Hana Derwin, serta Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikdasmen Nunung Suryani, Dekan FKIP Universitas Patimura sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Profesor Dr. Isak Weno SPD MPD menyatakan bahwa workshop ini merupakan bagian dari kemitraan berkelanjutan antara perguruan tinggi dan program inovasi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional. Menurut Weno, kehadiran berbagai LPTK dan pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai daerah menjadi kesempatan berharga untuk saling belajar dan memperkuat jejaring kerjasama dalam mewujud tantangan pendidikan yang semakin kompleks.

Ya baik, Mas Saudara, di saat ini Ketong sudah ada di pukul 19:07 dan Ketong melangkah ke acara selanjutnya, Mas Saudara. Pustaka Maluku akan menghiasi ruang dengar Mas Saudara dan semua, di mana Pusat Pengetahuan Kebudayaan Maluku yang akan beta hadirkan for Mas Saudara dan semua berupa informasi terkait dengan budaya, tradisi yang sudah Ketong siapkan dalam bentuk paket untuk menemani Mas Saudara dan semua. Selamat malam yang baru saja bergabung dengan Ketong di Perempat RRI Ambon.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Tari Katreji yang dikenal sebagai tari pergaulan ini umumnya dibawakan di beberapa acara besar seperti pernikahan adat, penyambutan tamu, serta upacara pelantikan kepala desa, gubernur, dan bupati. Selain itu, tari tradisional ini juga memiliki keunikan tersendiri dibanding tari-tari tradisional Maluku lainnya. Karena merupakan hasil perpaduan dua budaya, yaitu budaya Eropa atau Belanda dan Portugis, dengan budaya Maluku. Tari Katreji dibawakan oleh sekitar 12 penari pria dan wanita yang berpasangan dengan ekspresi ceria dan bersemangat. Para penari tersebut tentunya mengenakan kostum tradisional Maluku dengan balutan kebaya dan rok panjang untuk wanita serta satu pasang baju dan celana berwarna putih untuk penari laki-laki.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Begitulah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian Cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari Cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari. Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang. Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya salawaku merupakan perisai bermotif. Namun, tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang parang salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan, karenanya merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang apalagi Maluku ini menggunakan ini kan parang salawaku. Dan memang parang salawaku ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melambang kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita. Adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawat.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek, dapat disaksikan dalam tarian Cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian Cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian Cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah, diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian Cakalele. Cakalele itu kan bukan tarian perang juga ya. Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka. Karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya ada pedang Salawaku ini, parang Salawaku. Nah ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian Cakalele, dengan parang Salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu. Untuk Salawak, saya kira kita melihat karena ini kan sudah dikemas menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian. Dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, perisainya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Patimura juga itu kan. Perkembangan atau perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Arsitektik kalau dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang berarti tidak menggeser unsur nilai yang ada.
0: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
1: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian kemajuan kebudayaan, unsur-unsur kemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah. Yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi. Dan siapa yang harus melestarikan. Nah tentunya ini pelestariannya kan lewat adat tarian Cakalele. Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol, makna bahwa dalam tarian Cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi semangat. Bagi anak-anak sekolah sehingga nantinya ada menumbuhkan karakter semangat, perjuangan, masih membangun kemerdekaan. Kan? Jadi ini harus dilestarikan lewat kelompok-kelompok, sanggar-sanggar yang kami juga memberikan ruang-ruang. Nah, ini bagian kami kan memberikan ruang-ruang untuk melestarikan ada kegiatan-kegiatan. Dan di sekolah-sekolah saya kira ini harus perlu menjadi muatan lokal.
0: Selaku generasi muda, kita patut melestarikan dan menjaganya dengan baik. Sehingga budaya leluhur ini ada bersama kita selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Frankie Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
2: Parang Salawaku di Maluku itu kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan parang Salawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini parang Salawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, parang Salawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku terus yang ada di Maluku.
0: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Demikian feature budaya edisi Parang Salawaku Simbol Kekuatan Orang Maluku. Persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

beberapa contoh pakaian yang pada zaman dahulu pernah menjadi pakaian sehari-hari yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Celana kels yaitu celana anak-anak yang dibuat dari bermacam-macam kain dan dijahit sesuai selera masing-masing. Kebaya manampal yaitu kebaya cita berlengan hingga siku yang dijahit dengan cara menambal beberapa potong kain yang diatur dan disusun rapi. Selain pakaian di atas, masih ada lagi pakaian lain yang digunakan oleh para wanita kaum pendatang dari Kepulauan Lease yang telah menetap di Ambon. Mereka biasanya menggunakan baju cele, yaitu sejenis kebaya berlengan pendek dan bagian leher ke arah dada terbelah sepanjang 15 cm tanpa kancing. Sementara itu, kaum pria Ambon mengenakan pakaian yang terdiri atas baju kurung lengan pendek, celana karto, yaitu celana yang bagian

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Tarian Cakalele di Maluku hampir memiliki kemiripan di setiap negeri-negeri di Maluku. Tapi ini berbeda dengan yang ada di negeri Lato. Hal ini disebabkan selain tarian Cakalele yang diperankan oleh kapitan dari marga atau rumah soa tertentu, tetapi juga diiringi dengan lantunan kapata-kapata yang menggambarkan sejarah Nunusaku, sejarah tiga batang air di Nunusaku, sampai dengan sejarah negeri Lato, serta hubungannya sebagai pimpinan Talabatai, salah satu dari teritori tiga batang air, Tala, Eti, Sapalewa. Selain itu, ada tarian pengawal atau pengiring tarian Cakalele yang dikenal dengan sebutan Make Putih. Berbeda dengan tarian Cakalele, tarian ini lebih menonjolkan sisi seninya ketimbang sisi kerasnya. Karena terkadang mereka membentuk suatu formasi barisan yang unik dan biasanya setelah selesai mengawal tarian Cakalele, mereka membentuk atraksi yang disebut dengan Makelo Atita atau Kusu Meloncat-Loncat. Penari Cakalele dan Make Putih di negeri Lato menambahkan bulu ayam yang diikat dengan kain berang merah di kepalanya yang melambangkan simbol penguasa Talabatai, yaitu Pati Tomatala. Tarian ini dapat disaksikan di setiap prosesi adat dan penyambutan tamu dari luar negeri Lato. Jadi, tarian Cakalele tidak lengkap tanpa tarian Make Putih. Kedua tarian tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan, di mana seorang kapitan tidak kuat melawan dan menghalau musuh tanpa ada kesolidan pasukan yang menyertai.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Abang, ada duduk di pinggir pantai bikin apa tuh Ale? Ada ngangak-ngangak ke laut.
2: Yo, kita ada lihat ke laut kayak macam musim ombak.
1: Oh, musim ombak. Yeah. Dok, kalau ombak kenapa kok duduk di pinggir pantai? Ntar lama, air sarut sekali masuk di tengah-tengah sana.
2: Di sini ada dapat suruh cari apa tuh, siput.
1: Oh,
2: oleh kata dong, bikin apa kayak itu yang alat tiup-tiup kayak itu.
1: Oh, bikin tahuri. Bagus pas sekali kalau bikin tahuri.
2: Begitu.
1: Kalau gitu apa? Kesana apa? Kita, kita,
2: ya, ya, ya.
1: Kalau

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Tahuri adalah musik tradisional Maluku. Alat musik tradisional Maluku Tahuri ini berasal dari dasar laut, yakni kulit bia. Kulit bia merupakan salah satu hasil laut cukup terkenal di Maluku. Seiring perjalanan waktu, pengembangan kulit bia ini berubah bukan sebagai kerajinan tangan, tapi dipakai sebagai alat musik tiup, baik dari ukuran besar, sedang maupun ukuran kecil. Lalu untuk mengetahui seperti apa ide awal pembuatan tahuri ini, mari kami ajak untuk mendengarkan Bapak Domingus Paulus Horhoru.
2: Memang keluar rangkan dari Nunsaku, dari Danau Botui, Matarumah ini, ya, dengan kulit bia nih. Dipakai di sana untuk dulu mau rapat di Baleu, mau apa di Baleu. Nah, kulit bia ini berbunyi pertanda bahwa ya ada rapat, ada orang mati, tanda lah dari kulit bia. Ya, mau bikin adat di bawa pohon beringin, dulu belum ada Baleu, bawa beringin saya waktu bikin adat. Ini sekarang baru rumah adat Baleu. Mari sana itu dulu Baleu tuh di bawa beringin itu ketemu Baleu dengan nama Uper kulit bia dulu. Tahuri ini waktu tahun 64 saya sudah bisa pulang dari Jakarta dengan grup Pelanyong di bawah asuhan Bapak Letumahina, baru bisa bicara tahu katanya ini kulit bia ini dia nama apa yang sebenarnya. Tahun 64 itu. Nah, sampai di Manusela, mau naik Manusela, katon sempat tidur di dalam liang ini kulit bia.
1: Paulus Horhoru adalah orang yang pertama kali yang memiliki ide gagasan melahirkan musik tradisional tahuri. Ia pun berkata, tahuri adalah alat musik yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi, mampu mengangkat nama negeri, khususnya Maluku. Keistimewaan bila dilihat dari cara pembuatan yang begitu dominan dari tahuri ini adalah bahan dasar pembuatan 100% berasal dari alam, khususnya kerang. Untuk membuat tahuri, kerang dicuci hingga bersih. Setelah itu, kerang kulit bia ini dilubangi dan dibor untuk mendapatkan suara nada yang tergantung dari tahuri kulit bia, baik besar, sedang, dan kecil, yaitu untuk menghasilkan bunyi nada tinggi atau yang nyaring.

Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kehadiran leluhur, yakni Tete dan Nenek Moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Bailiu. Batu Pamali adalah bentuk atau sistem pemersatu perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang yang ada di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok yang berbeda-beda termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangan zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari perbedaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali, meskipun sistem adat asli negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Tradisi Hela Rotan di negeri Aboro, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah berpotensi menarik minat wisatawan. Baru-baru ini melalui Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru digelar acara Hela Rotan di

untuk meneguhkan ikatan persaudaraan antara masyarakat negeri Aboru yang hidup di kampung dan di perantauan, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru menghidupkan tradisi helarotan yang diwariskan oleh leluhur. Tradisi helarotan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan berlangsung semarak di negeri Aboru. Tradisi helarotan sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan 2011 untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan. Dalam tradisi helarotan tahun ini, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru menyiapkan lebih dari 500 utas rotan dengan ukuran yang berbeda-beda. Rotan yang diambil dari hutan diikat dan dililit hingga panjangnya mencapai 300 meter. Satu ikatan terdiri dari 9 utas rotan, sedangkan satu lilitan terdiri dari 3 ikatan. Rotan yang sudah dililit dengan diameter antara 30 hingga 40 cm kemudian disambung hingga mencapai panjang 300 meter. Proses ini memakan waktu kurang lebih 2 minggu dan dikerjakan oleh seluruh masyarakat. Sebelum tradisi helarotan dimulai, masyarakat negeri Aboru dikumpulkan dengan membunyikan tifa. Rotan yang akan ditarik dibentangkan di tengah perkampungan sebagai pembatas antara masyarakat yang bermukim di sebelah barat dan timur. Setelah semuanya bersiap-siap, juru komando kemudian mengeluarkan aba-aba sebagai tanda dimulainya helarotan. Tradisi ini berlangsung selama bulan Desember dan pada tanggal 2 Januari, rotan yang diarak keliling kampung sebelum dilepas ke laut. Dalam kepercayaan masyarakat Aboru, rotan yang dilepas ke laut akan mendatangkan kemakmuran dalam bentuk hasil panen yang melimpah.

Thank you.

0: Tradisi helarotan ala masyarakat negeri Aboru, selain dimaksudkan untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan, sejatinya sangat berpotensi menarik minat wisatawan. Hal itu tak luput dari perhatian Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru. Melalui tradisi helarotan, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru yakin minat orang luar untuk datang berkunjung ke negeri Aboru yang sering dicap negatif akan semakin meningkat, sehingga potensi wisata alam di desa tersebut dapat tereksplor ke dunia luar.
1: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Ya baik, Mbak Saudara Mata Warna Perempat malam ini yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544. Oke Mbak Saudara, Saudara yang bergabung katakan sapa dulu. Halo Mata Warna Perempat, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Malam. Iya, malam juga Mata Warna Perempat.
1: Ya, selamat malam Mata Warna Nona Ati.
0: Iya, bagaimana kabar Ade Fabio?
1: Sentau lah Mita Adika.
0: Iya.
1: Oke, baik saja.
0: Oke, siap. Bagaimana Nona kabar Ati? Suli? Ya. Aman.
1: Tenang-tenang saja nih. Tenang. Itu baribot-baribot, hujan ringan sedang, tapi iya, sudah malamnya aman.
0: Oke.
1: Siap.
0: Oke, kata lanjut. Iya.
1: Ya, lagunya bisa.
0: Lagu apa tuh?
1: Sayangkane.
0: Sayangkane?
1: Iya.
0: Sayangkane.
1: Iya, sayangkane.
0: Ya, nyanyi siapa?
1: Kita nih itu kayaknya grup deh.
0: Oh, grup. Oke, siap. Nanti kita lihat.
1: Oke. Itu di Pro 1 sampai Pro 2 ya.
0: Pro 1 Kak Susan.

Caca Ayu di Masoi, selamat malam kakak, diberkati selalu. Bung Dewa Hujan juga, selamat malam. Bung, diberkati. Om Deden, tengah-tengah juga selamat malam, diberkati. Bung Oni di Kamal, Mas Yono di Gemba juga, selamat malam, diberkati selalu. Mama Marni di Pasir Transit, kakak Rere Pasteng, selamat malam kakak, diberkati. Kakak Eva Wehaong, kakak Inka Karpan, keduanya selamat malam diberkati. Bu Bobi di Skip juga selamat malam diberkati. Om Jeffrey di Afuru juga selamat malam. Lalu ada

dan juga ada Syarif Hidayat juga, selamat malam diberkati. Ada juga kakak Eva Talaki atau di Ternati sana, Pak Jumaidi juga, selamat malam diberkati. Ada Enca di Bentas juga, selamat malam diberkati selalu. Mr. Gasok, Puncak Tuni, Bung Tony juga, selamat malam. Salam sehat semuanya di sana. Om Stevi Yahuru, di Hatdes, selamat malam diberkati selalu. Ada siapa lagi ya? Natalia Toli, selamat malam diberkati. Kispati, NTT, Fiona Kupang juga semua, selamat malam diberkati selalu. Vina bersama pacarnya yang tercinta itu di Kebonjeruk Jakarta, selamat malam berkati selalu Ade. Ada juga Ibu Wiga di Wonosogo Jateng,

0: ada Jingga juga, ada Bunda Els juga, selamat malam semuanya. Iya, Manado, apa kabar? Tadi pagi kayaknya ada gempa di sana kah? Semoga dong semua baik-baik saja di sana. Ya, dilindungi sama Yang Maha Kuasa selalu. Ya, apalagi ya, kalau lagi monitor mungkin teman-teman dari Manado gabung kasih kabar. Wah, teman-teman di Ambon. Oke, siapa lagi ya, Ibu Ati ya?
1: Siapa ya?
0: Lagunya ada ke sini?
1: Oh, nanti beta cari, ada cari nih.
0: Oh, sing ada ya?
1: Sing pasti ada tuh, sayangkannya tuh.
0: Iya. Oke, begitu saja Bapak.
1: Sayangkan nih, oke.
0: Ya, itu
1: ini Naruwegame.
0: Ya?
1: Sayangkan nih, Narue ya.
0: Ya, itu sudah Bapak.
1: Oh, ya. Iya, mungkin Bapak, ya.
0: Oke, terima kasih, Nonati.
1: Sama-sama, Fabio.

0: Ya, baik, Mas Saudara. Ya, penelpon pertama di sesi pertama Mata Wana Perempat malam ini. Oke, yang mau bergabung silahkan di jalur telepon 0911311544. Sudah ada yang bergabung, kata siapa lagi? Halo, Mata Wana Perempat.
1: Mata Wana Perempat, selamat malam yang cantik Kakak Ati.
0: Malam juga dengan Kakak Rere.
1: Pas kakak.
0: Pas ya.
1: Kakak Ati sebentar ya.
0: Iya,
1: padahal
0: seberapa hari ini kan saya ada lagi ini tuh, jadi saya baru masuk malam ini nih.
1: Iya. Kakak Ati.
0: Iya, Kakak Rere.
1: Kabar baik tuh.
0: Alhamdulillah kabar baik. Kakak Rere bagaimana kabar juga? Baik.
1: Baik kakak. Okay. Kakak beta request lagu boleh?
0: Boleh, lagu apa nih?
1: Lagu Manado.
0: Manado, judulnya apa?
1: Cincin Kawin.
0: Cincin Kawin, ya nyanyi siapa?
1: Tahu lah kakak, pokoknya kakak lihat aja Cincin Kawin.
0: Iya, yang pasti Manado.
1: Iya, lagu Manado.
0: Oke, siap.
1: Kita salam kakak ya.
0: Silakan.
1: Pertama itu salam buat Kakak Ati, selamat malam. Selamat bertugas, Tuhan berkati, kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat yang baru lewat, Adi Fabio di Suri, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Salam buat Ibu Wika di Wonosobo, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati, kalau lagi monitor silahkan bergabung. Ada Adelinda di Rumah Tiga, ada Adesani di Kairatu, Mas Yono di Gemba, Bunda Marni di Paso Transit, Bunda Poppy di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja, ada Ade Echa di Bentas. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di seputaran Sulawesi, ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda Els di Tondano Pante, Ade Vika di Kanaan, Ade Ellen di Malalayang atau di Tondano, ada Ade Haryati di Bonaken juga. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Oni di Kamal bareng keluarga, ada Bung Steffi bareng keluarga di Hati Besar, Bung Deddy di Rumah Tiga, ada Anki di Ahuru bareng keluarga. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di seputaran Talake ada Ade Sarif Hidayat, ada Ade Eva juga di Talake atau lagi stay di Ternate. Ada Ade Eva di Waihaung. Ada Ade Gladys bareng Mama Desi di Kadewatan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bang Aba di Ngamalatu Stain, Pak Jenadi di Kebon Cengke. Ada Bung Fani di Air Besar, ada Bung Jeffrey di Ahuru. Ada Bung Riki di Bukit Galunggung. Ada Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Abang Dewa di Namlea, ada Bung Beden di Tengah-Tengah bareng Abang Moldi, ada Bunda Ola di Halong, Kakak Ances di Tanah Tinggi, ada Gracia di Batu Meja, ada Inka di Karpan bareng keluarga Suarubun juga. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Ade Ayu di Masohi bareng keluarga, ada Nyong Erik juga bareng keluarga di Masohi. Buat Bunda Mingga Boba di Jailolo, Ade Fi di Kupang, Ade Fina di Kebun Jeruk, ada Ade Ona di Paso SPN juga. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua community Mata Wana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor, silahkan bergabung. Buat Kakak Ati, selamat bertugas, selamat malam, sampai ketemu aku dapat lagi. Dadah.
0: Dadah juga. Ya baik, Pak Saudara, Mata Wana Perempat malam ini sesi pertama sudah ada dua yang bergabung ya. Beta buka layanan telepon lagi, yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544. Dan Penelpon ketiga ya malam ini dengan siapa di mana nih? Halo, Mata Warna Pro 4.
2: Halo, Mata Warna Pro 4.
0: Iya, selamat malam. Boleh tahu dengan siapa di mana nih?
2: Selamat malam Kak Ati.
0: Malam
2: dengan
0: juga.
2: Mbak Bu Wiga di Wonosobo.
0: Wiga.
2: Okay. Halo.
0: Halo, orang Wonosobo ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ati.
0: Iya, gimana kabar?
2: Selamat berbahagia.
0: Makasih.
2: Doa terbaik ya.
0: Amin.
2: Buat Kak Ati.
0: Amin, amin, amin.
2: Semuanya. Cuti berapa hari Kak Ati? Baru hari ini ya?
0: Iya, mulai masuk hari
2: okay.
0: ini.
2: Oke, okay. Sehat-sehat. Semangat-semangat ya Kak Ati.
0: Siap, siap, semangat.
2: Sama okay. siapa di studio nih?
0: Sendiri. Di Pro 1 ada Kak Susan, Pro 2 nya Fanny.
2: Oh iya?
0: Iya.
2: Oke, okay, oke, okay. Nanti ada Kak Susan sama siapa?
0: Sama di Pro 2, Fali, Kak Fali.
2: Oh, Kak Fali, iya. Oke, hmm. oke okay. okay, Kak Ati, lagunya apa ya?
0: Lagu
2: lagunya
0: apa? Lagu apa?
2: Lagu Ambon.
0: Iya, judulnya apa?
2: Dan kita di Yonjen Amos.
0: Oke, okay, siap.
2: Terus salam-salamnya buat Kak Ati.
0: Iya,
2: semangat,
0: silakan.
2: Sehat selalu. Pulangnya
0: Amin.
2: Hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Terus buat Kak Rere tadi ya. Selamat malam, terima kasih Kak Rere. Sehat-sehat juga. Terus buat tadi Bunda Kak Fabio ya, Bang Fabio ya.
0: Iya, Fabio di Suli.
2: Nah, selamat malam Bang Fabio, terus Bang Deden, ada Bunda El di Manado, ada Bu Marni, ada Bang Deden, ada Bang Dewa, terus ada lagi Pak Bang Stevi bersama keluarga, Pak Mister siapa, Mister Gasot. Selamat malam Mas Yono. Terus Pak Junaidi yang suka lupa, maaf ya Pak Junaidi, saya suka kelewatan. Terus siapa lagi, aduh, semuanya ya Kak Ati, blank nih. Semuanya selamat malam, selamat istirahat. Oke, terima kasih Kak Ati.
0: Sama-sama. Iya, baik Mas Saudara, sudah ya 3 penelpon sesi pertama di malam ini. Sambil menanti sesi kedua, kita nikmati dulu donci-donci yang sudah direquest oleh Mas Saudara. Ada Sayangkan ya, spesial buat Fabio di seputaran Suli, dan juga buat apa Saudara yang lagi dengar katon di Mata Warna Prom.

0: Ya baik, buat saudara Mantawana, malam ini ya beta buka layanan telepon lagi buat buat saudara di sesi kedua. Tiga penelpon yang mau bergabung dengan beta, silakan ya. Dan sudah ada yang bergabung, katakan siapa lagi. Halo Mantawana Perempat. Halo.
1: Halo Mantawana Perempat kakak.
0: Iya, bagaimana kabar Bundewa?
1: Saya pakai tanya lah, kata ini siapa dan di mana?
0: Jam bilang akang lah, dengar suara orang saya langsung tahu.
1: Orang ini makali surah setawar di penyiar Perempat.
0: Bagaimana?
1: Sehat walafiat ke kaki.
0: Sehat ya? Di namanya cuaca aman?
1: Cuaca agak-agak galau kakak.
0: Oh galau ya?
1: Kabar balik mungkin sehat ya kakak.
0: Oh, oke, sehat.
1: Dewa mau minta Donci Malele, cuman yang dinyanyiin oleh siapa? Yopi Latu kakak, yang remix.
0: Malele, Yopi Latu, siap.
1: Iya, iya kan remix itu kakak kalau gak salah.
0: Iya, siap.
1: Pertama buat Raki, selamat bertugas. Semoga sampai di kehidupan acara. Tuntas, kita kembali ke rumah bertemu keluarga dan selamat. Buat Ude yang lagi memantau secara Perempat, Mbak Wiga yang punya Wonosobo, buat Mbak Wiga selalu sehat ya, dipanjangkan umurnya dan diberikan rezeki yang melimpah. Kemudian buat Fabio juga yang bergabung, ada Abang Deden, ada Ewin juga, ada Sarif Hidayat punya Selake, terus ada siapa lagi yang punya hardcase jadi bisa gila alias Bu Chelsea. Kemudian lanjut buat Mas Yono juga yang punya Gemba, Bang Marcel, ada Bagi Medi yang lagi tuning di 90,1 FM Jalan Masyak, ada juga Mr. Gasot bareng Tony di tuning sini. Selamat malam juga selamat sehat. Ada Cak Ayu bareng Kirol Kepasuhan juga salam sehat. Ada Encah punya Bentus bareng Motop yang lagi stay. Kemudian ada Wulandari, ada siapa lagi di Manado juga Bali, Mbak Wigi ya, kalau nggak salah. Bunda El, Bunda Ele, Bunda Natali yang punya Toli-Toli, ada Fuji yang punya Manado. Itu Waihan juga yang salah sih, yang lagi bisa ngasih, sampai aja semuanya. Kemudian, ada Pina Tujuh di Jeruk. Terus lagi, Bu John yang punya Bentar, Bunda Marni, Bunda Kopi. Rere, Kakak Yayat, dalam kompos semua. Semoga selalu sehat. Kemudian ada Bun John juga yang menyebabkan terus ada Abang Dev yang punya rumah tiga Abang Dev yang punya salat kiru. Alah sehat semuanya. Siapa lagi ya yang semuanya lagi satu persatu dalam kompak dalam sehat. Semoga katong semua bisa akur-akur lewat udara, walaupun katong sih pernah tetap muka ya, jadi katong lalu akur-akur di udara. Buat RR24 semoga tambah daya di udara. Mungkin itu dulu kakak, lagunya ada kak?
0: Oke siap, lagu ada, Malele.
1: Buat Meriga kalau bisa gabung, dia undang. Gabung lagi yang sesi kedua. Oke. Wassalamualaikum, kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, Mbak Saudara, sesi kedua ya, penelpon pertama di sesi kedua ada Dewa Dina Mlea. Dan sudah ada lagi yang bergabung, katakan siapa lagi. Halo, Mantawana Perempat.
2: Halo Mantawana Perempat,
0: iya.
2: Kakak Aki.
0: Malam.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik. Kak Eva ya?
2: Iya.
0: Oke, Kak Eva posisi di mana nih? Masih di Ternate atau sudah di?
2: Masih di Ternate.
0: Oh, Ternate, siap.
2: Jadi bulan Agustus baru di Ambon.
0: Oh.
2: Tapi 15 Agustus atau 17 Agustus begitu Kak Ati.
0: Oke, siap. Berarti upacaranya di sini ya?
2: Ya.
0: Upacaranya di sini.
2: Apa upacara?
0: 17 Agustus toh.
2: Oh. Lupa. Kakak Ati.
0: Iya.
2: Di Ambon hujan kan?
0: Saat ini aman, cuaca mantap.
2: Ya alhamdulillah, mudah-mudahan aman baru sampai kita datang ya Kakak Ati. Ya.
0: Itu lagi.
2: Kakak Ati bisa request kan?
0: Boleh, lagu apa?
2: Patah hati juga.
0: Patah hati.
2: Iya.
0: Patah hati yang nyanyi siapa?
2: Lupa.
0: Lupa. Willy kayak kalau jangan salah ya?
2: Ya.
0: Willy apa? Seng.
2: Ah, bisa lupa.
0: Iya, nanti beta cari. Patah iya, hati. Iya,
2: pokoknya judul patah hati.
0: Oke, siap.
2: Patah hati.
0: Iya.
2: Salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Kakak sih kalau senapa bilangnya lah beta minta yang lain nih.
0: Iya, di sini cuma patah punya Willy.
2: Siapa?
0: Di sini patah. Kurang Kampak. Hati. Patah.
2: Kalau yang ada itu juga Parlente juga Parlente.
0: Parlente. Parlente yang nyanyi siapa? Ade Avi ya.
2: 9 bintang.
0: Oh, 9 bintang. Oke, siap.
2: Iya, tapi cari kakak hati dulu.
0: Iya, beta cari dulu.
2: Iya. Kak Ati, salam ya.
0: Silakan.
2: Oke, salam buat Ibu Natalia.

0: Di Namlea.
1: Oh iya di Namlea. Dewa Hujan di Namlea, apa kabar? Pak Bio di Suli, Bapak Deden di tengah-tengah, Kakak Rere di Paso, Mama Marni di Paso juga. Tinggal di Kebun Jeruk Jakarta. Pasti ya, mana Inka di Kartan, Eva di Waihaung, Sarif Hidayat di Talake, tetanggaku. Siapa ya Kakak Ati, Eca di Eca ya, Eca di Benta, selamat malam Eca. Siapa lagi ya? Bu Yos di Kuda Mati, selamat malam. Di Tanah Tinggi nama siapa ya, lupa ya Kakak Ati.
0: Tanah Tinggi itu usi
1: siapa?
0: Ances.
1: Siapa?
0: Si Ances.
1: Iya,
0: Anca
1: di Tanah Tinggi, sama salam. Ya, sudah lupa. Mister Gasot, selamat malam. Tuh masuk, kan, Mister? Tuh masuk.
0: Belum. Anda belum masuk.
1: Lagi pertama siapa-siapa?
0: Yang sudah masuk ini ada Fabio, Kakak Rere, Bu Wika, Dewa, Eva. Ada
1: Oh,
0: lima.
1: Kakak Rere dengan siapa tadi di pro pertama, di sesi
0: Fabio,
1: pertama?
0: Fabio.
1: Oh, Fabio dengan Kakak Rere.
0: Iya.
1: Oh iya, Kakak Ati itu sih, dan tadi sudah Kakak Rere sudah. Jadi itu sudah Kakak Ati. Oke.
0: Oke, ini lagunya lagu Indonesia kah, Patah Hati ini?
1: Iya, lagu
0: Iya,
1: Indonesia.
0: soalnya patah hati tapi banyak banyak versi, ada cewek, ada cowok, saya tahu yang mana.
1: Cowok juga cowok.
0: Yang cowok itu Boy Sandi.
1: Patah hati itu Boy Sandi.
0: Di sini patah hati.
1: Patah hati yang dulu ya, Kakak Rere suka menyanyi tuh. Itu kakak hati tuh.
0: Patah hati.
1: Kakak-kakak hati.
0: Oke. Nanti beta putar saja apa yang ini nih.
1: Oh ya sudah.
0: Oke, siap.
1: Itu dia nanti kalau bukan beta telepon ulang kakak.
0: Siap, siap, siap.
1: Oke, makasih, dadah.

0: Ya, baiklah saudara Mata Warna Perempuan malam ini, silakan yang mau bergabung lagi. Di saat ini sudah ada 5 penelpon ya. Penelpon ke-6 dengan siapa di mana nih? Halo, Mata Warna Perempuan.
1: Halo, Mata Warna Perempuan, selamat malam Tati.
0: Malam juga. Boleh tahu dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mbak Fina di Kebun Jeruk Jakarta, Kakak.
0: Mbak Fina, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat-sehat walafiat nih, Kak.
0: Kabar sehat ya?
1: Sebaliknya kabar Kakak di Among gimana?
0: Sama, alhamdulillah kabar baik juga.
1: Amin.
0: Amin, amin.
1: Kak Ati, aku minta satu lagu dari Jakin Susu Sepa.
0: Iya, judulnya apa?
1: Bilang.
0: Bilang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, aku salamnya Kak Ati ya.
0: Silakan.
1: Salam yang pertama yang udah masuk duluan tadi ada Kak Bio di Suli. Terima kasih atas salamnya. Cepat kayak terlindungi sama Tuhan Maha Kuasa. Terus ada Kelewe juga di pasutnya. Selamat malam Kakak. Terima kasih yang diberkati lindungi sama Tuhan Maha Kuasa keluarganya Kakak ya. Dan terus juga ada Mbak Epa di Ternate, untuk sekarang masih Ternate ya.
0: Iya, Ternate.
1: Terima kasih atas salamnya Kakak ya, dan berkat lindungi Tuhan Maha Kuasa. Terus juga yang dari siapa-siapa ya, aku sempat dengar cuma Kabio,
0: Fabio, Karere, Mbak Wika.
1: Oh ya, Mbak Wika di Indonesia iya. Ya. Selamat malam Mbak, dan berkat lindungi Tuhan Maha Kuasa. Terus lagi Mbak ya. Yang salam kenal juga ya. Dan terus juga ada pembesar jasa di Puncak Tuni. Ada Bunda Marni di Paso Transis. Siapa lagi ya? Ada Bang Dewa Pujani namanya Boro. Terima kasih banget atas salamnya ya. Dan berkat lindungnya santuan Mas Wata. Kevin di Wai, Bang Deden di Tengah-Tengah. Juga di Manado ada Bunda Fika, Bunda Ellen. Selamat malam untuk semua dan berkat lindungi santuan Maha Kuasa keluarganya masing-masing ya. Keluarganya masing-masing ya. Terus juga ada Bang dari Tidaya Tiga Telase, Mbak Epa juga di Weshaum, ada juga ke Ewin Diwai, siapa lagi ya, Bang Yono di Gemba, ada juga Bang Udi juga di Kamal, yang di Kebun Cengkeh ini siapa ya, saat ya, udah lupa namanya nih.
0: Pak siapa ya, sudah lupa lagi.
1: Ya pokoknya di Kebun Cengkeh aku udah ingat namu, minta maaf ya.
0: Iya.
1: Terus ada
0: Pak Junaidi.
1: Ayah, Pak iya. Junaidi di Kebun Cengkeh ya. Terus sementara untuk di Ternate, selamat malam Pak. Dan berkat lindungi Santo Maha Kuasa. Terus juga ada ya Bang Kustati di Sumbak. Tapi juga di Kupang. Selamat malam dan berkat lindungi Santo Maha Kuasa ya keluarganya masing-masing. Dan semua pendengar pecinta Mata Warna Perempat nama aja berada yang tak sempat sebut satu demi satu, mohon maaf untuk semua ya. Dan selamat malam untuk semua, selamat beristirahat serta keluarganya masing-masing dan diberikan lindungi sang Maha Kuasa. Kak Ati, aku boleh share nomor untuk Mbak Epa ya?
0: Oke, silakan.
1: Oh ya, Mbak Epa, aku kangen sama aku share nomor kamu dengar ya abis nelpon. Aku nelpon kamu terima ya. Ini nomornya aku 0812 4868 0235. Sekali lagi ya, 0812 4868 0235. Baiklah dengar ya. Aku harus nelpon ini, aku terima kamu angkat. Ya udah, berarti selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Pak Saudara yang mau bergabung ya, silakan di Mata Warna Perempat malam ini. Kita sudah ada di sesi kedua ya. Satu penelpon di sesi kedua ya, penelpon terakhir sesi kedua kita buka para Pak Saudara. Oke, sudah ada yang bergabung, kita sapa lagi. Halo, Mata Warna Perempat.
2: Halo.
0: Iya, Mata Warna Perempat.
2: Halo.
0: Halo.
2: Mata Watawana, selamat malam.
0: Malam juga, boleh tahu dan siapa di mana nih?
2: Ini penelpon perdana ini dengan Mbak Atin, Kang.
0: Iya.
2: Dengan Wulandari dari Manado.
0: Wulandari.
2: Iya. Wulandari Manado.
0: Manado, siap.
2: Oke, salam kenal ya.
0: Salam kenal Mbak Wulan.
2: Iya, sama-sama. Aduh, saking semangat ini sampai lagu ini belum ada persiapan.
0: Iya. Goni mau pilih lagu apa, Dang?
2: Kita mau pilih lagu. Lagu Manado boleh?
0: Lagu apa, Jo? Manado.
2: Lagu Manado, Jo? Oh, mantap.
0: Judulnya apa?
2: Wajar sekali ini penyiar bahasa Manado, Kang. Kalau tak tahu bahasa Manado, kita juga yang belajar bahasa
0: Ambon. Iya, biar jangan pakai bahasa Ambon, bahasa Ambon saja.
2: Bahasa Manado, ya apa toh?
0: Iya.
2: Kita boleh minta lagu Manado?
0: Boleh, boleh Jo. Lagu Manado apa, Dang?
2: Kita pilih lagu andalan kalau di Manado, kita minta tuh lagu dari siapa kan tuh Istri Yulistri
0: ya,
2: Istri Yulistri, DP judul
0: Istri
2: Jodohku Jadi Tiang.
0: Jodohku.
2: Iya, jodohku jadi tiang.
0: Jadi tiang.
2: Iya. Jodohku jadi tiang.
0: Tiang, oke, siap.
2: Itu bahasa Manado ini. Lanjut, bahasa Manado.
0: Lanjut, Jo.
2: Oke, mau salam buat rambi penyiar. Ati, ya, Ati.
0: Iya, Ati.
2: Kakak Ati yang so angkat telepon, terima kasih banyak, salam sehat, bahagia, dan selalu diberkati bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Siap.
2: Oke, lanjut, mau salam, salam kenal yang barusan lewat. Kakak Ati, ibu siapa tuh tadi?
0: Yang mana?
2: Yang barusan lewat.
0: Yang barusan lewat, Ibu Vina.
2: Ibu Vina, ya, Ibu Vina. Salam dari Wadari di Manado, salam kenal. Terus, ada kita ke teman dari Manado juga yang sering gabung di perempat di Watawana ya, Watawana Manado, apa Ambon?
0: Watawana perempat, iya.
2: Perempat, perempat. Ibu Jingga, Ibu Jingga, ya Manado juga dia. Terus ada temannya ini, teman baru juga yang mau bergabung, kemudian mau tergabung. Namanya Cliff. Namanya Cliff. Oke. Okay. Yang lain ada siapa lagi ya? Oh, ada di Jati yang ada di Wonosobo. Terus ada ada Rio. Di mana ada juga? Semua-semua. Lupa. Lupa, bukannya ada ingat, memang bukan lupa, memang belum tahu. Dan ada juga Ayu yang ada di Mosohi. Semua yang ada di perempat, yang sering gabung di perempat Ambon. Kalau ada monitor, salam kenal ya, dari Manado, dari Wulandari. Oke, Kakak Ati.
0: Iya.
2: Ya, Kakak Ati, ada satu lagu.
0: Iya. Lagi cari, Jo.
2: Betapa lagu Jodohku Jadi Tiang.
0: Jodohku Jadi Tiang, iya.
2: Iya, Jodohku Jadi Tiang. Ya, Mbak, makasih ya.
0: Sama-sama.
2: Selamat melanjutkan tugas. Makasih. Selamat malam.
0: Malam juga. Ya, baik, Pak Saudara, ya sudah tiga penelpon yang bergabung dengan Beta di Mata Wana Propat malam ini. Katang nikmati dulu beberapa lagu yang sudah direquest oleh Pak Saudara dan semua. Ada Malele punya Yupi Latu, spesial buat Bundewa yang saat ini lagi dengar katon di Pro 4 RRI Ambon.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Iya, baik, Mbak Saudara, sesi ketiga ya yang mau bergabung silakan di Mata Wahana Perempat malam ini. Nah, sambil menunggu yang mau bergabung ya lewat telepon di jalur telepon 0911311544. Ada WhatsApp yang bergabung, yang sudah bergabung lewat via WA. Ada Mr. X di Negeri Lama mau nyelamin buat teman-teman. Ada Martin di Dobo, Sarves, Michael di Ambon. Buat teman-teman Pro 4 dimanapun kalian berada, maaf ya, katanya sih bisa ucap nama satu persatu. Okay. Terus buat kakak penyiar selamat, salam kenal dari yang kalau pulang hati-hati. Danke banyak Mr. X. Okay, mau donci, request donci Pesta Timur Menang Gacor Le yang terbaru. Okay, siap. Nanti dicari ya untuk Mr. X. Nah, ada juga Bunda Poppy ya. Selamat malam Mata Wahana Perempat. Oke. Buat Fabio dan Kakak Rere ya. Ada salam dari Bunda Poppy dan kebanyak buat salamnya katanya. Buat semua fans Mata Wahana malam ini yang saat ini lagi dengar keton di Perempat RRI Ambon. Oke. Lagu Nona Dobo. Oke, siap, nanti beta cari Bun. Selain itu juga ada siapa lagi nih yang sudah bergabung ya Mata Wahana Perempat malam ini. Ada Ezra di Bentas mau request lagu Roy Tuhumuri Kalau Mimpi Balai Bantal. Siap, mau salam saja per semua pendengar Mata Wahana Perempat di mana saja berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih. Oke, sama-sama buat Ezra yang lagi dengar keton di Mata Wahana Perempat malam ini. Nah, ini ada juga Bunda Pertiwi alias Eva Telake. Ada salam nih dari Bundewa Hujan di Namleya. Oke, siap. Buat Mbak Saudara yang mau bergabung, silakan kita tunggu Mbak Saudara dong di Mata Wahana Perempat malam ini. Seperti biasa, Mata Wahana Perempat akan berakhir di jam 11 waktu Indonesia Timur. Oke, sekali lagi yang mau bergabung, kita tunggu Mbak Saudara dong di malam ini, Mata Wahana Perempat. Yang mau bergabung, silakan di jalur telepon 0911311544. Nah, buat saudara yang lagi dengar ketong di Mata Wahana Perempat malam ini, silakan mau bergabung dengan beta di sini. Beta tunggu buat saudara dan oke. Sambil menanti yang mau bergabung ya, kita nikmati dulu beberapa donci yang sudah di request oleh Mbak Saudara dong ya di malam ini. Oke, ada Balai Bantal punya Roy Tuhumuri spesial buat Ezra ya. Ezra yang lagi dengar keton di Mata Wahana Perempat malam ini.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Iya, baik Pak Saudara, satu donji yang baru saja berlalu dari ruang dengar Pak Saudara merupakan donji terakhir persembahan dari Beta Par Pak Saudara dan semua, dan sekaligus menutup rangkaian acara di edisi siar hari ini Senin 8 Juni 2026. Akhirnya mewakili kru yang bertugas malam ini, Beta Ati Manilat mohon pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga mimpi indah dan amat tuh.

Pak Saudara Gandon, dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas para batamang Pak Saudara di sepanjang hari ini, Senin 8 Juni 2026. Ketemu bisa dengan harapan baku dapat lain di esok hampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4.

Nanti di hari ini, Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026 melalui FM 90,1 MHz. Basudara Ganon semua selamat mengikuti katompong acara dan terimalah katompong salam. Sekali merdeka, tetaplah merdeka.

Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat pagi buat saudara semua yang saat ini mungkin sudah beranjak dari tempat peraduan dan sedang mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas bahas saudara di hari ini ya. Nah, Peterin kembali temani bahas saudara di edisi siar hari ini Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Seperti biasa bahas saudara, hiburan dan info-info menarik nanti akan kita hadirkan para temani bahas saudara dong di kesempatan pagi hari ini. Nah, bahas saudara, sebelumnya para bahas saudara yang saat ini mungkin sudah mulai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat dengan apa yang Mbak Saudara kerjakan. Sukses selalu menjadi milik Mbak Saudara semua. Biar lebih semangat Mbak Saudara, beta temani Mbak Saudara dengan hiburan-hiburan ya. Tapi mengawali jumpa katon di pagi ini spesial nih, par katon punya Mbak Saudara umat Katolik ya, umat Kristen Katolik. Nah, di sini ada hiburan kidung-kidung rohani Katolik ya, kidung-kidung rohani Katolik akan beta hadirkan par temani bahas saudara di acara Kenjoli pagi sampai nanti katong ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Semoga apa yang kita hadirkan par temani bahas saudara di pagi ini bisa bikin bahas saudara lebih semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab bahas saudara di hari ini. Nah, bahas saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

0: Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya,
1: "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu."

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Kasih itu sabar dan baik hati. Orang yang punya kasih menanggung segala beban, selalu punya harapan dan bertekun menghadapi segala sesuatu. Kasih tidak berakhir. Kasih menghasilkan kebahagiaan karena kasih mendorong kita untuk memperhatikan orang lain.

Bapak saudara, keputusasaan bukan tanda bahwa Tuhan Allah pikas tinggal katong. Melainkan itu akan pun waktu for katong semakin bersandar par antua di atas. Di Yesaya 41 ayat 10 bilang, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Bapak saudara, janji ini akan jadi pengingat for katong bahwa antua akan selalu kasih kekuatan baru bahkan di saat katong merasa paling lemah. Karena itu, jangan biarkan keputusasaan menguasai katong pung hati. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, membuka jalan, deng memulihkan katong pung hidup pada waktunya. Harapan itu masih ada karena Tuhan antua sing pernah gagal menepati janjinya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara memperingati Hari Laut Sedunia, ekspedisi One Adri Woman Dive menggelar aksi transplantasi terumbu karang. Kegiatan pelestarian lingkungan ini dipusatkan di kawasan Pantai Jikumerasa Kabupaten Buru pada hari Senin kemarin 8 Juni 2026. Aksi penyelaman ini dipimpin langsung oleh Komandan Kod Areal 9, Laksdea TNI Hanarko Jodi Pamungkas. Kolaborasi solid ini terjalin antara Sri Kandi Tangguh Wanadri bersama tim penyelam TNI Angkatan Laut. Program bertajuk Rediscover Buru melibatkan berbagai mitra strategis termasuk BRIN dan komunitas lokal. Kehadiran berbagai lembaga ini memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir. Melalui ekspedisi ini, Dankod Areal 9 berharap fungsi terumbu karang yang rusak dapat kembali pulih dengan baik. Selain dampak lingkungan, kegiatan ini juga dirancang untuk mendorong potensi wisata bahari Maluku. Selain transplantasi karang, seluruh komponen yang hadir juga melakukan aksi bersih-bersih pantai. Sinergi ini mempertegas tanggung jawab besar Indonesia sebagai negara maritim dalam menjaga laut. Ditambahkan, TNI Angkatan Laut melalui jajaran Kod Areal 9 siap menjadi garda terdepan dalam mengawal kelestarian lingkungan laut. Jenderal Bintang 2 ini juga mengajak semua pihak untuk menghentikan total praktik penangkapan ikan yang merusak dan berharap aksi nyata ini terus berlanjut demi menjaga laut dari ancaman pencemaran sampah.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

When the night is dark, we light the flame. Halo mbak saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Jubilee Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara keton di kabar Ndonci yang kita hadirkan pertemuan di Mbak Saudara sampai di jam 7 nanti ya. Nah, ada satu info nih Mbak Saudara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Ditjen Gakum resmi meningkatkan status penanganan kasus dugaan pertambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku ke tahap penyidikan. Langkah tersebut membuka jalan bagi penetapan tersangka dalam perkara yang selama ini menjadi sorotan publik. Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffrey Huae Antoa ungkapkan bahwa peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup terkait dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin di wilayah pertambangan rakyat Gunung Botak. Nah, Pak Saudara, Jeffrey untuk bilang berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan, alat bukti, serta gelar perkara yang dilaksanakan pada 22 Mei 2026 lalu, ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran ketentuan pertambangan sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Minerba. Oleh karena itu, perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Nah, Pak Saudara, penyidikan tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi penertiban yang dilakukan Pangdam 15 Patimura di Pulau Buru dan dikoordinasikan bersama Ditjen Gakum ESDM. Dari hasil penyelidikan awal, aparat menemukan sejumlah aktivitas yang diduga dilakukan oleh sebuah perusahaan yang disebut sebagai PTX. Aktivitas tersebut meliputi pembukaan akses jalan tambang, pembangunan kolam perendaman sebagai fasilitas pengolahan emas, hingga pembangunan mes pegawai di kawasan tambang. Temuan itu memperkuat dugaan adanya operasi pertambangan yang berjalan tanpa izin resmi. Tak hanya itu, Pak Saudara, penyidik juga menemukan indikasi keterlibatan tenaga kerja warga negara asing dalam kegiatan pertambangan tersebut. Fakta ini menjadi salah satu fokus penyelidikan karena berpotensi membuka dugaan pelanggaran lain di luar sektor pertambangan. Untuk memperkuat pembuktian, penyidik pegawai negeri sipil PPNS Ditjen Gakum ESDM telah meminta keterangan dari berbagai pihak, mulai dari pejabat pemerintah Provinsi Maluku, kantor imigrasi kelas 1 TPI Ambon, personil Kodam 15 Patimura, hingga pengurus koperasi pemegang izin. Nah, Pak Saudara, menurut Jeffrey, proses hukum yang berjalan saat ini tidak hanya bertujuan mengungkap pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas tambang ilegal tersebut. Ditjen Gakum ESDM menilai praktik pertambangan ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat, merusak lingkungan, serta mengganggu hak-hak penambang rakyat yang telah mengantongi izin resmi. Pemerintah juga menegaskan bahwa penegakan hukum di Gunung Botak merupakan bagian dari upaya menata kembali tata kelola pertambangan emas di Maluku agar lebih tertib, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kasus ini menjadi salah satu langkah penting pemerintah dalam membongkar jaringan pertambangan ilegal yang selama bertahun-tahun beroperasi di kawasan Gunung Botak dengan masuknya perkara ke tahap penyidikan. Publik ini menantikan pengungkapan aktor-aktor utama yang berada di balik aktivitas tambang emas ilegal tersebut. Untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Pak Sudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Sudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Reri Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih di acara Kabar Rendonci yang beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan pagi hari ini ya. Nah, Basudara kembali satu info beta hadirkan partemani Basudara di pagi hari ini. Nah, suasana penuh warna dan semangat mewarnai area parkir SES Hotel Ambon pada hari Sabtu 6 Juni 2026 sore kemarin. Ratusan warga dari berbagai kalangan antusias mengikuti kegiatan Color Fun Walk yang diselenggarakan sebagai ajang olahraga sekaligus hiburan bagi masyarakat Kota Ambon. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 17.00 WIT ini menghadirkan pengalaman jalan santai yang berbeda. Nah, para peserta tampak mengenakan pakaian berwarna cerah dan saling melempar bubuk warna di beberapa titik, menciptakan suasana meriah sepanjang kegiatan berlangsung. Event ini juga berkolaborasi dengan TVRI melalui program Bola Gembira Piala Dunia 2026 yang turut menyemarakkan euforia pesta sepak bola dunia di tengah masyarakat. Para peserta menempuh rute jalan santai sejauh kurang lebih 4 km yang dimulai dan berakhir di area hotel. Nah, Pak Saudara, meski menempuh jarak yang cukup panjang, antusiasme peserta tetap tinggi hingga garis finish. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana berolahraga, tetapi juga mempererat kebersamaan antar warga melalui aktivitas yang menyenangkan dan penuh warna. Setelah menyelesaikan rute perjalanan, peserta diajak mengikuti sesi Sumba bersama yang dipandu instruktur profesional. Iringan musik yang energik membuat suasana semakin semarak dengan peserta dari berbagai usia ikut bergerak dan menikmati rangkaian acara hingga malam hari. Sebagai penutup, panitia menggelar pembagian door prize yang menjadi salah satu momen paling ditunggu peserta. Berbagai hadiah menarik dibagikan melalui undian, disambut sorak-sorai dan tepuk tangan dari para peserta yang memadati lokasi acara. Dengan perpaduan olahraga, hiburan serta semangat menyambut Piala Dunia 2026, Color Fun Walk menjadi salah satu agenda akhir pekan yang berhasil menghadirkan keceriaan dan kebersamaan bagi warga Kota Ambon. Oke, Pak Saudara, itulah info yang beta hadirkan pertemuan di Pak Saudara di kabar hari ini. Nah, selanjutnya ada satu donci tersisa akan beta hadirkan parkaton jelang jam 7 waktu Indonesia Timur.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Tangki banyak Basudara Ketong, masih tetap dengan Basudara di kesempatan pagi hari ini ya. Lalu Basudara Ketong ada di kabar hari ini yang beta hadirkan partemani Basudara sampai di jam 7.30 nanti Basudara. Ada info-info menarik yang akan beta hadirkan partemani Basudara. Nah, info pertama yang beta hadirkan Basudara, rentetan bentrokan yang berulang kali terjadi di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat, SBB, memicu keprihatinan kalangan legislatif. DPRD SBB menilai konflik yang terus muncul di sejumlah desa dan dusun tidak lagi bisa dipandang sebagai insiden sporadis, melainkan harus dilihat sebagai persoalan sosial yang memerlukan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan. Anggota DPRD SBB dari daerah pemilihan Huamual, Anwar Laodetiha, Anto meminta pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat duduk bersama untuk mengevaluasi berbagai faktor yang menjadi pemicu konflik di wilayah tersebut. Menurut Antua, frekuensi bentrokan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan adanya persoalan mendasar yang belum terselesaikan secara tuntas sehingga terus memunculkan ketegangan baru di tengah masyarakat. Nah, Basudara, pernyataan itu disampaikan menyusul bentrokan terbaru antara warga Dusun Olas dan Dusun Katapang, Desa Loki, yang menyebabkan sejumlah warga mengalami luka-luka serta memicu kerusakan fasilitas negara, termasuk kendaraan dinas milik kepolisian. Anwar untuk juga bilang, sebelum konflik Katapang dan Olas pecah, sejumlah bentrokan juga sempat terjadi di beberapa wilayah lain di Kecamatan Huamual. Konflik antara Ani dan Pawae, Tanah Goyang dan Ariate, hingga Eli Tanah Merah dan Eli Tanah Besar menjadi catatan yang menurutnya perlu dikaji secara serius. Nah, untuk bilang bentrokan yang terjadi mulai dari Ani Pawae, Tanah Goyang Ariate, Eli Tanah Merah, Eli Tanah Besar, hingga Katapang Olas harus menjadi bahan evaluasi bersama. Jangan sampai konflik yang satu selesai, muncul lagi konflik baru di tempat lain. Anto menilai langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat keamanan saat ini sudah tepat. Namun, upaya tersebut perlu dibarengi dengan langkah pencegahan yang lebih sistematis agar potensi konflik dapat dideteksi sejak dini. Menurut Anwar, pendekatan keamanan semata tidak cukup apabila akar persoalan yang melatar belakangi pertikaian tidak diidentifikasi dan diselesaikan secara menyeluruh. Karena itu, Basudara, Anto meminta aparat kepolisian mengusut tuntas setiap kasus bentrokan yang terjadi, termasuk mengungkap kemungkinan adanya pihak-pihak yang sengaja memprovokasi atau memanfaatkan situasi untuk memperkeruh hubungan antar warga. Selain persoalan konflik sosial, Anwar juga menyoroti maraknya peredaran minuman keras yang dinilai masih menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tindak kekerasan di sejumlah wilayah. Anto meminta aparat kepolisian bersama instansi terkait meningkatkan operasi dan pengawasan terhadap peredaran minuman keras ilegal yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat. Di sisi lain, Anwar juga mengajak masyarakat Huamual untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, terutama yang beredar melalui media sosial dan grup percakapan. Menurut Antua, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi seringkali mempercepat eskalasi konflik dan memperkeruh suasana di tengah masyarakat. Anto juga meminta warga lebih mengedepankan komunikasi, musyawarah, serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Terakhir, Anto bilang masyarakat Huamual adalah satu keluarga besar. Perbedaan dan persoalan yang ada harus diselesaikan secara damai. Mari, katong jaga keamanan, hormati proses hukum, dan bersama-sama membangun Huamual yang aman, damai, dan harmonis. Basudara, info selanjutnya akan beta hadirkan partemani Basudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong karena beberapa donci akan beta hadirkan dulu partemani Basudara di kesempatan pagi hari ini. Nikmati terus apa yang katong hadirkan hanya di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Kembali info beta hadirkan di kabar hari ini, Pak Saudara. Persoalan gelandangan dan pengemis atau gepeng di Kota Ambon masih terjadi meskipun sudah ditangani oleh dinas terkait. Hal ini menjadi perhatian serius, terutama dengan banyaknya anak-anak yang terlibat, bahkan menjadi korban eksploitasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menangani permasalahan ini. Jumlah gepeng di Kota Ambon terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun telah dilakukan penertiban berkali-kali. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah sebagian besar gepeng di area publik adalah anak-anak di bawah umur. Mirisnya, anak-anak ini dieksploitasi oknum tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi, termasuk melakukan tindak kekerasan dan meminta hasil dari pengemisnya. Nah, dari hasil pantauan RRI, pada hari Senin 8 Juni 2026 kemarin, fenomena ini masih terlihat di tengah aktivitas masyarakat Kota Ambon. Kali ini di kawasan Jalan Diponegoro Kota Ambon, meskipun aksi penertiban dan pembinaan yang gencar dilakukan pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Ambon, namun masih ditemui gepeng di kawasan tertentu. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi setiap warga kota yang sedang melintas di kawasan tersebut. Roni, salah satu warga, ketika ditanya media ini Senin pagi, dia mengaku prihatin dengan kondisi ini. Anak di usia yang harusnya duduk di bangku pendidikan itu terpaksa menghadapi hidup yang penuh tantangan. Nah, Roni dalam dialek Ambon dia bilang, beta kasihan lihat dong ini. Di satu sisi dong mesti cari makan sendiri, tapi di sisi lain juga dong bikin rusak citra Kota Ambon. Menurut orang tua, hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab penuh orang tua. Pemerintah tentu akan menyediakan sarana berupa pembinaan dan bantuan bagi mereka yang tidak berkecukupan. Namun orang tua yang harus lebih berperan penting dalam memberikan perhatian, kasih sayang orang tua, serta edukasi dari lingkup keluarga. Diharapkan fenomena ini dapat diatasi dengan kerjasama serta berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, masyarakat, serta lembaga terkait. Permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Ambon ini dapat teratasi secara efektif, terutama untuk melindungi setiap generasi penerus bangsa dari aksi eksploitasi, agar dapat memberikan masa depan yang layak bagi mereka.

Satu kabar terakhir, Pak Sudara, kita hadirkan setelah melalui rangkaian penyidikan yang alot, kini 10 tersangka di balik perkara dugaan tindak pidana korupsi kredit usaha rakyat KUR fiktif pada BRI Unitia KUR, Kabupaten Maluku Barat Daya MBD tinggal menanti untuk diadili. Saat ini berkas perkara berupa barang bukti dan para tersangka telah diserahkan ke tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya dari tangan penyidik setempat. Perkara ini negara diduga dirugikan mencapai 2,8 miliar rupiah. Nah, Pak Saudara, Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi Onto bilang untuk kasus dugaan korupsi KUR fiktif pada BRI Unitia KUR sudah masuk tahap 2 sejak akhir Mei lalu. Dan saat ini JPU sementara menyusun dakwaan para tersangka. Setelah berkas dakwaan mereka rampung, malah selanjutnya tim penuntut umum akan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan dan 10 tersangka siap untuk menjalani proses persidangan. Mbak Saudara, dari 10 tersangka yang ditahan, 2 diantaranya adalah pegawai BRI, masing-masing berinisial KB yang merupakan kepala cabang BRI Unitia KUR dan AP sebagai mantri bank. Sementara 8 tersangka lainnya berinisial AS, DU, LB, MS, RR, RS, NTA, dan YA berperan sebagai calo. Berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan yang diterima penyidik Kejari MBD pada Desember 2025 lalu, nilai kerugian pada kasus tersebut sebesar 2,8 miliar rupiah. Oke, Pak Saudara, itulah info yang sudah kita hadirkan pertemuan di Pak Saudara di kabar hari ini. Semoga apa yang kita hadirkan tadi bermanfaat para Pak Saudara dan semua. Lalu Pak Saudara, kita infokan per Pak Saudara nanti di jam 8 Katong akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemuan di Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap nikmati terus apa yang Katong hadirkan pertemuan Mbak Saudara di pagi ini ya. Semoga hiburan-hiburan yang kita hadirkan bisa bikin Mbak Saudara semua merasa terhibur selalu. Oke, jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: daerah TNI Angkatan Laut Kod Areal 9 menggandeng ratusan pelajar dan masyarakat untuk menggelar aksi berburu sampah di Pantai Jikumerasa, Kabupaten Buru pada hari Senin 8 Juni 2026 kemarin. Aksi nyata dalam program Karya Bakti ini bertujuan untuk menjaga keasrian, keindahan, serta kelestarian ekosistem pesisir laut di daerah tersebut. Mewakili Komandan Kod Areal 9, Aster dan Kod Areal 9, Kolonel Laut P. Filipus Sri Soeharto, Anto bilang program ini berfokus pada perlindungan ekosistem laut. Selain membersihkan pantai, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi guna membangun kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah secara berkelanjutan. Menariknya, aksi bersih-bersih ini digelar bertepatan dengan Hari Laut Sedunia yang dikemas dalam ekspedisi SLAM, Rediscover Buru, Moving Forward. Agenda besar yang berlangsung sejak 1 Juni 2026 ini merupakan kolaborasi nyata untuk restorasi terumbu karang dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Nah, saudara, seluruh peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja untuk menyisir setiap sudut garis pantai Jikumerasa. Mereka bergotong royong mengumpulkan berbagai jenis sampah, mulai dari limbah plastik, botol bekas, hingga sampah organik yang terbawa arus. Tak sekedar mengumpulkan, para peserta juga langsung memilah jenis sampah yang didapatkan di lokasi. Langkah ini dilakukan agar sampah-sampah tersebut nantinya dapat dikelola dan dibuang sesuai prosedur yang ramah lingkungan. Sementara itu, salah satu perwakilan guru mengucapkan terima kasih kepada Kod Areal 9 yang telah menginisiasi kegiatan bermanfaat ini. Menurut tentua, kegiatan ini menjadi sarana pendidikan karakter yang nyata bagi siswa agar sejak usia dini mereka sudah memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian alam.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara Katong ada di acara Kabaran Donci yang kembali beta hadirkan pertemani Mbak Sudara di kesempatan pagi hari ini ya. Satu info lagi nih, pemerintah Negeri Paso Kecamatan Baguala Kota Ambon bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon telah melaksanakan kegiatan vaksinasi rabies secara gratis bagi hewan peliharaan warga, khususnya anjing dan kucing, sebagai langkah utama mencegah penyebaran penyakit mematikan yang bisa menular ke manusia. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, tanggal 9 hingga 10 Juni 2026, bertempat di beberapa titik pemusatan warga di wilayah tersebut. Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Negeri Paso menjadi salah satu wilayah prioritas Pemkot Ambon dalam pengendalian rabies karena populasi hewan peliharaan cukup tinggi dan aktivitas warga yang dekat dengan lingkungan hewan. Kerjasama ini melibatkan tim kesehatan hewan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, perangkat negeri, serta relawan masyarakat. Sebanyak 450 dosis vaksin disiapkan dan dalam pelaksanaannya berhasil menyuntikan vaksin kepada 428 ekor hewan, sebagian besar anjing usia di atas 4 bulan, sesuai syarat yang ditetapkan pemerintah. Basudara, selain penyuntikan, tim juga memberikan sosialisasi kepada warga tentang cara merawat hewan, kewajiban pemilik menjaga agar hewan tidak berkeliaran bebas, serta tanda-tanda hewan yang terindikasi terjangkit rabies. Warga juga diingatkan bahwa sesuai surat edaran Wali Kota Ambon, pemilik wajib memvaksinasi peliharaan dan bertanggung jawab penuh atas keamanan hewannya. Salah satu warga, Markus Latu Perisa, mengaku senang kegiatan ini ada di tempatnya. Anto bilang tidak perlu jauh-jauh ke kota, petugas datang ke sini, ini sangat membantu Katong, apalagi vaksinnya gratis. Pemerintah Negeri Paso berencana mencatat semua hewan yang sudah divaksin dan akan melakukan pemantauan ulang dalam 3-6 bulan ke depan. Jika masih ada hewan yang belum divaksin, akan dilakukan penjemputan khusus. Warga juga diimbau agar segera melapor jika ada hewan yang sakit atau berperilaku aneh. Sementara itu, Pak Saudara, Dinas Pertanian menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah negeri untuk memastikan cakupan vaksinasi mencapai 100% sesuai target agar Negeri Paso dan seluruh wilayah Ambon terbebas dari ancaman rabies sepenuhnya. Untuk informasi ini, beta kutip dari rri.co.id.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar kata di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara dan kebanyakan Basudara masih tetap bersama dengan kata sampai dengan saat ini. Lalu Basudara hiburan beta break dulu karena saat ini kata sudah jam 8 waktu Indonesia Timur. News jam 8 beta hadirkan pertemuan di Basudara.
2: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, masyarakat Maluku diajak berperan aktif dengan melaporkan keberadaan orang asing yang dinilai mencurigakan kepada kantor imigrasi maupun melalui saluran pengaduan yang telah disediakan. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk membantu petugas memastikan keberadaan orang asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Eben Rifki Taufan, kepada RRI untuk bilang, laporan masyarakat akan menjadi dasar bagi imigrasi untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan lebih lanjut. Menurut tentua, pengawasan orang asing tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Dijelaskan juga, Imigrasi Ambon berkomitmen melaksanakan pengawasan terhadap orang asing secara tertib dan berkelanjutan. Selain dilakukan secara mandiri, pengawasan juga akan diperkuat melalui kegiatan gabungan bersama tim pengawasan orang asing. Pengawasan yang dilakukan bertujuan memastikan hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat yang berada di Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan dapat mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Taufan untuk mendorong sinergi antar imigrasi, timpora, dan masyarakat dapat terus diperkuat dalam menjaga keamanan daerah. Upaya bersama tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi investasi maupun kegiatan pariwisata di Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di kabaran Donji yang kita hadirkan pertemani Basudara sampai nanti katon ada di jam 9 Basudara. Nah Basudara jangan kemana-mana karena masih ada selain ya, selain hiburan masih ada juga nih info-info menarik yang akan terus kita hadirkan pertemani Basudara. Jadi tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih di kabaran Donci Basudara. Kembali info beta hadirkan pertemuan Basudara. Tiga besar kandidat sekretaris daerah Kota Ambon resmi diumumkan panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama sekretaris daerah Kota Ambon. Tiga nama tersebut adalah Apris Bernal Haspers, Robert Sapulete, dan Steven Domingus. Pengumuman itu tertuang dalam nomor 10 garing Pansel garing PKA garing angka Romawi 6 garing 2026 tertanggal Senin 8 Juni 2026. Penetapan dilakukan setelah seluruh peserta mengikuti rangkaian seleksi yang berlangsung secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketua Panitia Seleksi Sadalili Anto bilang penentuan tiga kandidat terbaik dilakukan melalui penilaian menyeluruh. Penilaian mencakup kompetensi, rekam jejak, penulisan makalah, presentasi, wawancara, serta tahapan seleksi lainnya. Proses seleksi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan terpilihnya figur yang memiliki kapasitas memimpin birokrasi di lingkup pemerintah Kota Ambon. Nah, Pak Saudara, untuk juga bilang ketiga kandidat tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku untuk proses penetapan sekretaris daerah Kota Ambon definitif. Seleksi terbuka ini merupakan komitmen pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Kehadiran sekretaris daerah definitif diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah. Pemkot Ambon juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti proses seleksi. Penghargaan diberikan pula kepada panitia seleksi dan tim asesor yang menjalankan tugas secara profesional. Nah, Pak Saudara, melalui proses tersebut diharapkan terpilih pemimpin birokrasi yang mampu meningkatkan kinerja pemerintahan. Selain itu, pelayanan kepada masyarakat Kota Ambon diharapkan semakin optimal. Oke, untuk informasi ini masih tetap sama, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akang anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akang menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katun tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi le adi. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan par katong pun tetangga-tetangga nih dole.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih ada di acara Kabar dan Donci yang beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Nah Pak Saudara, kembali satu info menarik beta hadirkan partemani Pak Saudara. Problem sengketa pengadaan lahan proyek wisata pantai Hunimua tahap 2 di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah memasuki babak baru. Mbak Saudara, pemerintah Provinsi Maluku kini diterpa isu miring terkait dugaan praktik pungutan liar, bahkan mengarah pada indikasi tindak pidana korupsi di atas lahan yang belum resmi menjadi aset daerah tersebut. Meski dana ganti rugi atas lahan seluas 45.360 meter persegi milik ahli waris almarhum Haji Talib Lesi belum direalisasikan sejak tahun 2022, Pemprov Maluku dilaporkan tetap aktif melakukan penagihan dan penarikan retribusi di kawasan wisata tersebut. Akibat ketidakpastian yang berlarut-larut ini, pihak ahli waris melalui kuasa hukumnya dari Law Office Rizal Rizky Kailul dan partners melayangkan surat permohonan resmi kepada Gubernur Maluku tertanggal 25 Mei 2026. Nah, Pak Saudara, penarikan biaya masuk maupun pengelolaan di atas lahan yang secara hukum belum dibayarkan dinilai tidak memiliki landasan yuridis yang sah. Lantaran objek tanah tersebut ya, secara legalitas masih mutlak berstatus hak milik privat atau ahli waris. Tindakan Pemprov melalui instansi terkait diduga kuat mengarah pada pungutan liar, Pak Saudara. Nah, oke, Pak Saudara, hingga berita ini diturunkan, surat permohonan tersebut juga telah ditembuskan kepada Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Ahli waris berharap Pemprov Maluku dapat bertindak bijaksana demi menghindari dampak hukum yang lebih destruktif secara moral, material maupun waktu. Nah, untuk informasi ini Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Jo, sih tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Sih tau gak sih?
1: Akan peristilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri. Kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah, sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Bah saudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sah. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lagi. Kadang-kadang erosi juga

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan

0: bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara katon akhiri acara Kabar Ndonci yang sudah kita hadirkan pertemuan Bapak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Nah, katong akan ada di acara selanjutnya ya, akan beta hadirkan pertemuan Bapak Saudara. Tapi sebelumnya news jam 9, beta hadirkan dulu di kesempatan pagi ini Bapak Saudara.
2: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara, program inovasi fase 3 bekerja sama dengan Universitas Patimura menggelar workshop berbagi pengalaman dan penggalian ide bertema peran lembaga pendidikan tenaga kependidikan LPTK bagi pemerintah daerah di Ballroom 5 Hotel Santika Ambon pada hari Senin kemarin ya. Nah, kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk berbagi praktik baik, menggali gagasan inovatif, serta memperkuat kontribusi LPTK dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Workshop tersebut dihadiri Direktur Pendidikan Profesi Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ferry Maulana Putra, Rektor Universitas Patimura, Freddy Lewakabesi, Rektor UIN Abdul Muthalib Sang Haji Ambon, Abidin Wakano, Provinsial Manager Program Inovasi Mus Mualim, Perwakilan Pemerintah Daerah Mitra Program Inovasi, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK, serta 17 LPTK dari berbagai provinsi seperti Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Unpati dan UIN Abdul Muthalib Sang Haji Ambon. Turut hadir secara luring Counselor for Knowledge, Innovation and Humanitarian Affairs Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Hanna Derwen, serta Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasdem Nunuk Suryani. Nah, Bapak Saudara, menurut Weno, kehadiran berbagai LPTK dan pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai daerah menjadi kesempatan berharga untuk saling belajar dan memperkuat jejaring kerjasama dalam menjawab tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Terakhir untuk bilang apresiasi kepada program inovasi yang telah membuka ruang kolaborasi bagi Universitas Patimura dan UIN Abdul Muthalib Sang Haji Ambon dan dalam ya mengembangkan berbagai inovasi pendidikan yang berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran di Maluku.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.